0: politik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand-but dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
8: saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
10: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
9: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana prinsip awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
10: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
11: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
10: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun, ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan, dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
13: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih, dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
12: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini, dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
15: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
14: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan para pemilik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengernya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar, Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi ya dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Nah, setiap tahun ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan pertama kali dikenakan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya, penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun, seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

salah satu pesepak bola terbaik dan paling menghibur dalam sejarah sepak bola dunia ya. Mantan pemain asal Brasil itu memiliki kemampuan teknik luar biasa yang membuatnya dikagumi jutaan penggemar sepak bola di berbagai negara. Dengan senyuman khas dan gaya bermain penuh kreativitas, Ronaldinho menjadi sosok yang ya sangat berpengaruh dalam perkembangan sepak bola modern. Dikutip dari FIFA, pria bernama lengkap Ronaldo de Assis Moreira tersebut lahir di Porto Alegre pada 21 Maret 1980. Nah, sejak usia muda, ia sudah menunjukkan bakat besar dalam bermain sepak bola.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Temani Anda di jumpa sajian saat ini, pendengar, dengan sejumlah informasi. Anda bisa kutip ya dari laman rri.co.id untuk melihat perkembangan yang ada hingga kini yang mungkin juga terlewati oleh Anda semuanya. Beberapa informasi tadi saya sudah hadirkan untuk Anda terkait dengan sepak bola ya, atau juga Piala Dunia 2026 yang keseruannya juga akan kita rasakan bersama. Pendengar, tanpa terasa waktu di studio kami saat ini telah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
8: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
7: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
8: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
9: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
8: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
7: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

kasih untuk semua Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon menemani Anda di saat ini ya, di sela-sela aktivitas Anda yang bisa dikatakan padat juga di hari ini, di hari Senin. Setelah beberapa saat lamanya Anda juga sudah menikmati libur, dan di hari ini mulai lagi dengan aktivitas yang harus Anda jalankan bersama dengan rekan sekerja Anda. Bergara di hari ini kita di 18 Mei ya. Nah, pendengar, setiap tahun sejak 1977, ICOM telah menyelenggarakan Hari Museum Internasional. Perayaan ini merupakan momentum unik bagi komunitas museum internasional. Dilansir dari laman ICOM, tujuan Hari Museum Internasional adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang museum, yaitu museum adalah sarana penting untuk pertukaran budaya, pengayaan budaya, dan perdamaian di antara masyarakat. Diselenggarakan pada tanggal 18 Mei setiap tahun atau sekitar tanggal tersebut, acara dan kegiatan yang direncanakan untuk merayakan Hari Museum Internasional dapat berlangsung selama satu minggu penuh ya. Nah, tahun ini museum-museum di seluruh dunia merayakan Hari Museum Internasional 2026 tentunya dengan tema tersebut.

0: Kakak lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda lagu berjudul Perjalanan Cinta yang baru saja Anda dengarkan. Dan pendengar, di hari ini ya, seluruh museum-museum di dunia juga merayakan Hari Museum Internasional 2026, dan melansir dari berbagai sumber untuk peringatan Hari Museum Internasional 2026 ini memang memiliki makna-makna tersendiri, atau juga ucapan-ucapan yang ramai digunakan untuk mengingat kembali bahwa museum juga mempunyai peranan tersendiri begitu dalam keberadaannya hingga kini. Dan Hari Museum Internasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang museum, yang mana museum sebagai sarana penting untuk pertukaran budaya, pengayaan budaya, dan juga perdamaian di antara masyarakat.

pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Jaga, selamat siang buat semuanya. Selamat menikmati aktivitas Anda yang lagi padat-padatnya dalam perjalanan menuju ke bandara misalnya untuk keberangkatan siang ini. Ambon telah meninggalkan memori tersendiri untuk Anda ya, sepanjang Anda ada di kota Ambon dengan tempat-tempat yang sudah menjadi penikmat tersendiri untuk Anda mengisi waktu luang Anda di kota Ambon bersama dengan keluarga atau juga mereka yang Anda jumpai di sini. Dan jangan lupa untuk kembali lagi. Pendengar, kita akan terus ada di dalam sajian informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, terkutip dari laman rri.co.id. Setelah ini ada Halo RRI, Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan demi perbaikan kota Ambon atau juga Provinsi Maluku ke depan.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebagai wujud nyata penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan berdaya saing, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan literasi keuangan Indonesia Terdepan. Kegiatan BI Maluku bekerja sama dengan OJK Maluku dan Kementerian Keuangan Maluku ini berlangsung di Aula Rektorat Unpad Ambon. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Rahmat Pratama mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat khususnya generasi muda agar semakin bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan demi mendukung pembangunan ekonomi. Rahmat menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi kebang sentralan, memperkuat ekosistem pendidikan dan riset, serta mendorong pemberdayaan generasi muda di Maluku. Maluku, jelas Rahmat, memiliki potensi besar mulai dari sumber daya alam, kelautan, pariwisata hingga kualitas generasi mudanya. Kondisi ini pun tercermin pada pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,16% year on year pada triwulan 1 2026. Capaian tersebut perlu terus dijaga agar mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Maluku siang ini sampai nanti di sore hari Anda akan ditemani oleh saya, Rivaldi. Ya, untuk hari ini 18 Mei 2026. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja di siang hari ini. Ya, yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi berlibur ya, selamat menikmati libur Anda ya. Mungkin ambil cuti dan lain sebagainya pendengar. Ya, stay tune terus ya di 105,1 Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Nomor satu dari Riambon, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
0: Ya, mendengar Halo RRI untuk edisi hari ini, saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya. Topik kita hari ini mengenai cyberbullying di era media sosial. Ya, jadi Anda yang mau gabung-gabung soal topik di hari ini ya, ini mengulas perundungan yang terjadi melalui media sosial, game online atau grup chat, serta bagaimana sih cara mencegahnya menurut Anda seperti apa. Karena di media sosial ini banyak sekali cyberbullying-nya. Entah itu di Facebook, kayaknya di Facebook itu paling banyak ya untuk ibu-ibu gitu. Ya, jadi Anda yang mau gabung-gabung ya, ingin mengutarakan pendapat dan kritik Anda ya, bagaimana sih cara mencegah cyberbullying di media sosial? Saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp untuk Anda. Anda bisa chat juga di situ, di area digital juga Anda bisa chat di situ. Dan mendengar untuk Halo RRI untuk Jumat kemarin ya, khusus untuk Ibu Yos Balubuni di Kopertis yang bertanya mengenai longsor. Nih, berikut jawaban dari Kepala BPBD Kota Ambon. Nah, jawaban terkait aduan adanya longsor di Kota Ambon.
2: Selamat sore. Mungkin beta menjawab sedikit ya apa yang disampaikan ketika beta mengecek seluruh laporan-laporan masyarakat, pengaduan yang ada di katong punya nomor pengaduan. Ternyata untuk lokasi Ahuru, entah atas nama ibu siapa, tapi belum ada pengaduan tentang longsor di Ahuru. Oleh karena itu, kalau berkenan, mohon disampaikan kepada ibu supaya bisa melapor kejadian bencana di pengaduan BPBD Kota Ambon dengan nomor 0812-4861-4038 supaya laporan itu masuk dan bisa langsung ditindaklanjut oleh tim reaksi cepat BPBD Kota Ambon, sehingga juga bisa menganalisa atau mengasesmen kejadian yang terjadi di lokasi tersebut. Lalu kemudian tindak lanjut apa yang harus BPBD Kota Ambon lakukan untuk mengantisipasi kejadian longsor bagi masyarakat, ataupun bisa memberikan langsung kepada masyarakat yang terdampak di sekitar area longsor tersebut dengan bantuan logistik dari BPBD Kota Ambon, supaya masyarakat bisa terhindar dari bencana maupun juga mengurangi dampak selanjutnya dari lokasi tersebut. Mungkin itu saja yang boleh kita sampaikan. Selamat sore, Bu Teis. Shalom.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Ya baik pendengar ya, saya terima satu penelpon ini di Halo RRI ya, mengenai topik cyberbullying di era media sosial. Sudah terhubung kita, halo. Ya, selamat siang. Ya, halo, selamat siang, Halo RRI. Halo, selamat siang.

0: Ya, kembali lagi saya terima satu penelpon ini yang sudah gabung di Halo RRI dengan topik cyberbullying di era media sosial. Halo, selamat siang. Ya, halo. Selamat siang. Halo.
1: Dengar suara.
0: Oh, halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa?
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, siang juga.
1: Ya, kakak penyiar.
0: Ya, dengan siapa dan di mana? Ya. Halo.
1: Kalau untuk tanggapan beta terkait cyberbullying di era media sosial ini kan sekarang ini kan kalau mau dilihat itu sangat marak dan ini tuh sangat prihatin karena memang tindakannya itu dapat kalau kata gue merugikan korban itu secara mental maupun sosial.
0: Oke.
1: Dan kalau kita menilai juga bahwa kalau untuk cyberbullying ini tuh menjadi mudah karena penggunaan media sosial yang bebas dan tidak ada kesadaran dari pengguna ketika untuk dia menjaga etika dalam berkomunikasi.

0: berprestasi di media sosial. Dan cyberbullying ini harus kita tangani dengan tegas, baik melalui pendidikan karakter. Ada juga harus adanya pengawasan orang tua maupun aturan-aturan hukum itu yang jelas. Terus bagi kelompok masyarakat juga, mari kita sama-sama mendorong supaya adanya literasi digital, begitu supaya pengguna-pengguna media sosial itu dia bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi, dan tidak hanya dia bijak tetapi juga dia menghargai perasaan orang lain supaya tindakan cyberbullying di media sosial itu tidak terjadi. Di sisi lain juga kita sebagai masyarakat ini mesti aktif kampanye begitu anti-bullying. Jadi jangan biarkan hal-hal itu bisa merajalela di media sosial. Bukan cuma di media sosial, tetapi juga di sekolah, bahkan di katong punya komunitas-komunitas terkait. Jadi kalau beda selaku masyarakat sih, kita ajak generasi muda supaya mari katong sama-sama ciptakan lingkungan digital yang memang positif, tetapi juga katong saling mendukung dan bebas dari ujaran kebencian. Karena katong harap sama-sama supaya kasus saya berbullying itu dapat berkurang, dan media sosial itu dapat digunakan dengan maksimal sebagai sarana komunikasi yang sehat dan bermanfaat. Mungkin saya dapat punya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya, ibu tadi nggak kasih nama di mana. Mungkin jaringannya kurang begitu bagus tadi. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di session ini ya. Nah, kembali lagi saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya, yang mau gabung-gabung terkait soal cyberbullying di era media sosial. Ini mengulas perundungan yang terjadi melalui media sosial, di game online mungkin, atau mungkin di grup chat. Dan bagaimana sih menurut Anda cara mencegahnya seperti apa gitu ya? Karena di media sosial ini kayaknya udah banyak banget cyberbullying itu terjadi ya. Jadi kayak miris banget ya kalau dengar kata-kata yang menjatuhkan orang lain, entah itu membuat dia terkena secara mental dengan celaan, atau mungkin bisa dibilang bercanda, tapi itu masuk dalam cyberbullying juga, pendengar ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di Halo RRI di edisi hari ini. Tadi ibu tadi sudah banyak juga berkomentar bagaimana sih cara mencegahnya. Dia juga mengajak kaula muda, anak-anak Gen Z ya, untuk bagaimana bisa kita sama-sama belajar arti dari bullying itu apa sih gitu. Pendidikan karakter juga itu perlu banget ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh ibu yang sudah masuk di session tadi ya, pendengar.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya baik pendengar, dari Pinkan Mambo dengan Aku Tahu Rasanya untuk Anda, dan figur inspirasi nemenin Anda sampai nanti di jam 1 siang. Ya, kali ini saya akan angkat satu tokoh yang pastinya dapat menginspirasi Anda pendengar. Ya, kali ini saya akan bahas mengenai Cristiano Ronaldo alias CR7. Nah, pendengar, Cristiano Ronaldo merupakan salah satu sosok paling inspiratif dalam dunia sepak bola modern. Ia dikenal bukan hanya karena kemampuan luar biasanya di lapangan, tetapi juga karena kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah yang dimilikinya sejak kecil. Ronaldo ini berhasil membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk mencapai impian besarnya. Nah, perjalanannya dari anak sederhana di Madeira hingga menjadi ikon sepak bola dunia ini membuat banyak orang menjadikannya sebagai teladan pendengar. Cristiano Ronaldo ini lahir pada 5 Februari 1985 di Funchal, Madeira, Portugal. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dengan kondisi ekonomi yang tidak mudah. Nah, pendengar, ayahnya bekerja sebagai tukang kebun sekaligus pengurus perlengkapan klub sepak bola lokal, sedangkan ibunya ini bekerja sebagai juru masak. Sejak kecil, Ronaldo sudah menunjukkan kecintaannya terhadap sepak bola. Bola seolah menjadi bagian dari hidupnya dan ia sering bermain di jalanan bersama dengan teman-temannya. Nah, pendengar, masa kecil Ronaldo tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah mengalami berbagai kesulitan, termasuk hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus berjuang keras untuk mengejar cita-citanya. Dan ketika usianya masih sangat muda ya, Ronaldo ini meninggalkan keluarganya ke Madeira untuk bergabung dengan Akademi Sporting CP di Lisbon. Nah, perpisahan dengan keluarga ini menjadi tantangan emosional besar baginya. Tetapi ia bertahan demi masa depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Free Life Week dengan girlfriend ya buat Anda pendengar. Dan saya masih kasih mengenai sosok yang menginspirasi, Cristiano Ronaldo. Ya, dan pendengar, di Akademi Sporting CP ini Ronaldo dikenal sebagai pemain muda yang memiliki bakat luar biasa dan semangat latihan yang tinggi. Ia selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah puas dengan kemampuannya. Ya, bahkan setelah latihan selesai, Ronaldo masih sering berlatih sendiri untuk meningkatkan kecepatan, teknik, dan kekuatan fisiknya. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadi salah satu kunci kesuksesannya. Nah, karir Ronaldo mulai menarik perhatian dunia ketika ia tampil gemilang bersama Sporting CP melawan MU dalam sebuah pertandingan persahabatan, ya. Dan penampilannya membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson ini tertarik merekrutnya. Pada tahun 2003, Ronaldo ini resmi bergabung dengan MU dan mulai menapaki panggung sepak bola. Nah, di MU, Ronaldo berkembang menjadi pemain yang luar biasa. Ia belajar banyak tentang disiplin, kerjasama, dan mental juara. Awalnya ia dikenal sebagai pemain muda dengan gaya bermain atraktif, tetapi seiring waktu berlalu ia berkembang menjadi mesin pencetak gol yang sangat mematikan. Nah, bersama dengan MU, Ronaldo berhasil memenangkan berbagai gelar bergengsi termasuk Liga Champions dan juga Liga Inggris. Nah, kesuksesan Ronaldo tidak datang secara instan. Ia harus menghadapi kritik dan tekanan besar dari media maupun penggemar sepak bola. Namun Ronaldo selalu menjadikan kritik sebagai motivasi untuk berkembang. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan ketekunan mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Mentalitas inilah yang membuatnya dihormati banyak orang, pendengar ya.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, pendengar dari para William dengan happy ya. Semoga Anda happy di hari ini, mungkin dapat durian runtuh alias banyak rezeki, atau mungkin dapat gift bonus, atau Anda hari ini ulang tahun mungkin. Ya, saya masih berbicara mengenai satu sosok yang menginspirasi ini, yaitu Cristiano Ronaldo, pendengar. Nah, selain sukses di level klub, Ronaldo juga memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Portugal. Salah satu momen paling bersejarah adalah ketika ia berhasil membawa Portugal National Football Team menjuarai Piala Eropa 2016. Nah, gelar tersebut sangat berarti karena menjadi trofi internasional besar pertama dalam sejarah Portugal. Ronaldo menunjukkan jiwa kepemimpinan yang luar biasa sepanjang turnamen. Hal yang membuat Ronaldo semakin inspiratif adalah kedisiplinannya dalam menjaga kondisi tubuh. Ia dikenal memiliki pola hidup sehat, latihan yang teratur, dan komitmen tinggi terhadap kebugaran fisik. Meskipun usianya tidak lagi muda untuk ukuran atlet sepak bola, Ronaldo tetap mampu bersaing di level tertinggi karena kerja kerasnya menjaga performa ya. Nah, di luar lapangan, Ronaldo juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan. Ia sering memberikan bantuan kepada korban bencana, anak-anak sakit, dan berbagai organisasi amal. Kepeduliannya terhadap sesama menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari prestasi pribadi, tetapi juga dari kontribusi kepada masyarakat. Nah, Cristiano Ronaldo ini juga menjadi inspirasi bagi generasi muda karena semangat semangat pantang menyerahnya ya. Ia selalu percaya bahwa mimpi besar bisa diraih oleh siapa saja yang mau bekerja keras. Dan banyak anak muda di seluruh dunia termotivasi oleh kisah hidup Ronaldo yang penuh perjuangan. Ia mengajarkan bahwa bakat saja tidak cukup ya, tanpa disiplin dan juga usaha yang minimal pastinya ya. Dan sebagai seorang atlet, Ronaldo telah membuktikan dirinya sebagai legenda sepak bola dunia. Namun lebih dari itu, ia adalah simbol kerja keras, disiplin, dan tekad untuk terus berkembang. Perjalanan hidupnya membuat orang yang menginspirasi jutaan orang untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Cristiano Ronaldo juga bukan hanya pemain hebat, tetapi juga contoh nyata bahwa keberhasilan dapat diraih melalui pengorbanan dan juga dedikasi yang luar biasa.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sharon Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taeguk Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim. Saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundes menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sape Kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Annovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ceritanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas, PSIM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Kerap untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habibin Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di sabar kemarin buat juara, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Vocal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya baik, sahabat pendengar dari Adira dengan LG esok pagi, informasi menarik untuk Anda. Nah, Hari Raya Idul Adha ini semakin tiba ya, semakin tiba waktunya, dan juga para jemaah calon haji juga sudah berangkat ya. Nah, untuk informasi buat Anda nih mengenai penggagalan jemaah calon haji yang berangkat non prosedural, ini terus mengalami peningkatan jumlahnya. Untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mencapai 89 jiwa hingga 17 Mei 2026. Nah, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdana mengatakan bahwa pihaknya menunda keberangkatan 89 jemaah calon haji non prosedural selama musim haji tahun ini. Nah, mayoritas menggunakan visa kerja atau iqomah untuk masuk ke Arab Saudi dengan tujuan berhaji ya. Nah, Galih mengaku penundaan dilakukan sebagai upaya mencegah praktik haji non-prosedural. Nah, pendengar, Gali mengungkapkan bahwa penindakan terbaru dilakukan 2 hari yang lalu terhadap 32 orang jemaah haji. Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui Satuan Tugas Gabungan yang melibatkan Imigrasi, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Adapun Gali menjelaskan ada beberapa calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat dengan menggunakan jalur terbang komersial. Nah, diketahui Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal telah menggagalkan 83 jemaah calon haji ilegal. Jumlah itu adalah akumulasi dari berbagai langkah pencegahan oleh aparat selama musim haji tahun ini. Sebelumnya, 6 Mei yang lalu, aparat menyatakan telah menggagalkan 51 jemaah haji ilegal. Satgas Pencegahan Haji ilegal Sabtu 16 Mei 2026 kembali menangkap 32 orang haji ilegal. Nah, Jubir Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa mengatakan bahwa Indonesia terus memperkuat pengawasan pencegahan haji ilegal. Pencegahan ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian material maupun kendala hukum di Arab Saudi. Nah, penggagalan 32 calon jemaah haji ilegal itu semuanya dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Suci juga mengungkapkan 32 WNI tersebut akan melakukan ibadah haji dokumen tidak sesuai ketentuan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku sedang mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan tanah yang menjadi objek sita jaminan di Pengadilan Negeri Masohi. Penyelidikan dimaksud berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan tanah seluas 647 hektar di Desa Layemu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan aset sita jaminan Pengadilan Masohi. Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi mengatakan, saat ini tim penyelidik sudah menggali keterangan dari beberapa pihak, termasuk pejabat pertanahan di Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas ESDM Maluku Tengah. Juru bicara Kejati Maluku ini menambahkan, penyelidikan masih terus berjalan dan tim penyelidik juga telah memeriksa Direktur Utama CV Batu Seram Jaya berinisial RKP.
0: Sekian Cek Fakta.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: siang pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini Senin 15 Mei 2026 bersama saya Rivaldi Artas, tentunya untuk Anda dibantu oleh kru Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Dan pendengar, kita awali informasi dari RRI Ternate yang akan melaporkan tentang potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya.
1: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama.
2: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidor Ibrahim Tuaheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
1: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
2: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
1: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisirin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove. Ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove. Dan yang kita sudah kembangkan di sini kan ada di Sovivi. Dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti, di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
2: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Ternate, khusus untuk Sofyan Togubu yang sudah memberikan laporannya dari RRI Ternate. Dan pendengar, mengakhiri lintas 1000 pulau untuk edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Lina Tehu Puring mengenai Presiden Prabowo salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
2: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa keadaan merawat.
1: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Laporan tadi sekaligus menutup lintas 1000 pulau edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas 1000 pulau berikutnya.
3: Sekian lintas 1000 pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ada dari Krispati dengan kesalahan yang sama, pendengar. Mungkin Anda pernah terjatuh dalam kesalahan yang sama. Jadi harus banyak belajar dari pengalaman yang mungkin Anda Betul. Sudah dapatkan
1: Tuh
0: ya.
1: Enggak harus ngapain kalau.
0: Nah, informasi menarik buat Anda, pendengar. Ya, operasi pencarian dan penyelamatan korban kapal tenggelam yang mengangkut puluhan warga negara Indonesia WNI di perairan Pulau Pangkor, Malaysia, resmi dihentikan. Pendengar, penghentian dilakukan setelah tim SAR Malaysia tidak menemukan korban tambahan dalam beberapa hari terakhir. Badan Penegakan Maritim Malaysia, Perak, menyatakan bahwa operasi SAR berakhir pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Pencarian sebelumnya dilakukan sejak kapal dilaporkan tenggelam pada Senin 11 Mei 2026. Nah, operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan mulai dari Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, Kepolisian Maritim hingga komunitas nelayan setempat. Nah, tim SAR menyisir area perairan Pulau Pangkor selama hampir sepekan dan berdasarkan laporan otoritas Malaysia setidaknya 16 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara 23 penumpang lainnya berhasil diselamatkan setelah kapal terbalik di lepas pantai Pulau Pangkor.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan

Ya baik ya pendengar, dari Leroy Sanchez dengan nuklir buat Anda. Jangan sampai Anda lewatkan nanti di jam 3 waktu Indonesia Timur. Warta berita daerah untuk Anda, dinamika Maluku siang. Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda dari Seram Bagian Barat. Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mendampingi pengelolaan koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan di Kecamatan Waisala. Pendampingan tersebut meliputi aspek administratif, manajemen, hingga legalitas kelembagaan koperasi. PLT Kepala Dinas Koperasi Seram Bagian Barat, Andarias Kikalesi, usai mengikuti peluncuran nasional koperasi Desa Merah Putih yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada hari Sabtu kemarin, mengatakan peran instansi teknis saat sangat penting agar program strategis pemerintah pusat dapat berjalan secara tertib, sehat, dan juga berkelanjutan di tingkat desa. Dia menegaskan, Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat siap memberi dukungan penuh melalui pembinaan sumber daya manusia, pengurus koperasi, pelatihan manajemen keuangan, hingga pengawasan kelembagaan secara berkala.

Pendengar, apakah Anda tahu? Ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia PTRI sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya baru didistribusikan masuk ke sini kan.

itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026.

Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh untuk mendampingi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan di Kecamatan Waisala. Pendampingan ini mencakup aspek administratif, manajemen hingga legalitas kelembagaan. Usai mengikuti peluncuran nasional secara serentak, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi SBB Andreas Kikalesi menegaskan peran instansi teknis sangat penting agar program strategis pemerintah pusat ini bisa berjalan tertib dan sehat di tingkat desa. Untuk memastikan koperasi dikelola secara profesional, pihak dinas siap memberikan pembinaan SDM pengurus, pelatihan, manajemen keuangan, hingga pengawasan berkala. Menurut Andreas, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pengawalan keamanan dari TNI dan Polri akan menjadi modal utama untuk membangun ekosistem usaha yang kuat di wilayah Bumi Saka Mesin Nusa, sekaligus menjaga kepercayaan warga. Meski terpisah ribuan kilometer dari pusat peluncuran nasional di Nganjuk, Jawa Timur, antusiasme masyarakat Waisala dan jajaran Forkopimda terpantau sangat tinggi. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan mampu menjadi penggerak baru ekonomi warga, mendorong hilirisasi komoditas lokal, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan di wilayah pelosok Seram Bagian Barat. Kita ke berita lain. Polsek Wertam Rian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menggelar aksi panen raya jagung bersama Dinas Pertanian dan masyarakat lokal di Desa Amdasa. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Wertam Rian, Ibda Kurniawan Dwi Sandi ini, merupakan wujud komitmen nyata Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di tingkat lokal. Jagung hibrida yang dipanen kali ini merupakan hasil nyata dari program bantuan bibit yang disalurkan oleh Polsek Wertam Rian dan Babit Kamtibmas pada Februari lalu. Melalui kerjasama yang solid, kelompok tani setempat sukses mengelola lahan tidur seluas 5 hektar hingga siap panen. Nantinya hasil panen ini akan melewati proses pemilihan dan pengeringan sebelum dipasarkan guna mendongkrak ekonomi masyarakat desa. Pihak kepolisian menegaskan bahwa ketahanan pangan yang kuat adalah fondasi utama bagi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kapolsek berharap keberhasilan kelompok tani di Desa Amdasa ini dapat menjadi inspirasi.

0: mahasiswa mengenai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Ambon. Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa menerima pemaparan materi dari program Manajer Grand Molucas, Sien Singerin, mengenai strategi penanganan limbah rumah tangga melalui sistem kerja Bank Sampah Ambon Hijau. Tak hanya teori, peserta juga mengajak melihat langsung proses pemilahan sampah di lokasi, serta mempelajari mekanisme menabung sampah hingga bisa dikonversi menjadi nilai ekonomis. Aksi edukasi ini sukses memotivasi para mahasiswa untuk berkontribusi nyata, yang diawali dengan mendaftar sebagai nasabah dan menyumbangkan sampah tekstil untuk mengurangi limbah. Pihak Green Molucas mengapresiasi tinggi semangat Civitas Akademika Unpati dan berharap edukasi serupa terus berlanjut demi menjaga kelestarian lingkungan Kota Ambon lewat langkah kecil yang konsisten. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
2: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya, baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa keadaan merawat.
1: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, Rumah Tahanan Negara kelas 2A Ambon terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyukseskan program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu bukti nyatanya adalah keberhasilan para warga binaan dalam membudidayakan tanaman hidroponik di area rutan. Pelaksana tugas Kepala Rutan Ambon, Jeffrey Persulesi, menegaskan program ini menjadi bukti bahwa keterbatasan ruang tidak menjadi penghalang bagi warga binaan untuk tetap produktif dan berkarya. Tidak hanya sukses di sektor pertanian hidroponik, warga binaan Rutan Ambon juga aktif mengikuti pelatihan pembuatan kursi sofa. Di bawah pendampingan langsung petugas rutan, mereka dibimbing mulai dari perakitan rangka hingga tahap akhir, sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bernilai jual. Salah seorang warga binaan berinisial HF mengaku sangat termotivasi karena pelatihan ini memberikan pengalaman baru sekaligus modal keterampilan untuk membuka usaha sendiri setelah bebas nanti. Pihak Rutan Ambon menambahkan, kegiatan pembinaan kemandirian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan pada proses pembelajaran yang berkelanjutan. Melalui program ini, para warga binaan diharapkan tidak hanya menjadi pribadi yang terampil, tetapi juga lebih disiplin dan bertanggung jawab, sehingga memiliki bekal yang bermanfaat saat kembali ke tengah masyarakat. Kita ke berita lain. Momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparua dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan, semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan oleh generasi muda melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut gubernur, demi mencapai visi Indonesia Emas 2040

5, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global tanpa meninggalkan akar budaya lokal. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama pemerintah daerah. Gubernur Hendrik mendorong optimalisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak ekonomi guna menghapus ketimpangan sekaligus menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi penting di Indonesia Timur. Ia menegaskan, perjuangan modern saat ini adalah perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan melalui sinergi lintas sektor. Di akhir penyampaiannya, Gubernur Hendrik Leverisa mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memegang teguh semangat Siwa 5. Dengan persatuan yang kuat, pihak pemerintah optimis Maluku akan tumbuh menjadi provinsi yang gemilang, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa di masa depan.

0: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan kawasan perkotaan Bula menjadi kota yang modern dan berkelanjutan. Upaya ini ditandai dengan pertemuan antara Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Indonesia, Adriadi Dimastanto, di Jakarta. Pertemuan tersebut secara khusus membahas proyeksi penataan Kota Bula agar lebih tertata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Bupati Fahri Husni Al-Katiri menegaskan, penataan kawasan ibu kota menjadi fokus utama pemerintah daerah saat ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan Kota Bula tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek kenyamanan warga, produktivitas, serta berkelanjutan lingkungan hidup melalui konsep perencanaan yang matang. Guna mewujudkan kota yang terintegrasi, Pemkab SBT kini membuka ruang kolaborasi bersama IAP Indonesia demi menghadirkan perencanaan kota yang lebih komprehensif. Melalui langkah strategis ini, pemerintah Kabupaten SBT berharap Kota Bula dapat bertransformasi menjadi kawasan perkotaan yang lebih representatif, nyaman, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan. Pendengar, rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Maluku Tenggara menjadi sorotan dalam forum komunikasi pimpinan yang digelar KPPN Tual. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, menyebutkan kondisi ini dipicu oleh besarnya alokasi belanja pegawai yang memakan hampir setengah dari total APBD. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan dana alokasi khusus atau DAK fisik turut membatasi ruang percepatan belanja pembangunan di daerah tersebut. Persoalan kian rumit karena pemerintah daerah menghadapi lonjakan harga material yang berdampak langsung pada proyek infrastruktur. Wakil Bupati Viali menjelaskan, sejumlah program DAK fisik belum bisa berjalan karena Pemda harus menghitung ulang dan menyesuaikan volume pekerjaan dengan harga pasar terbaru. Penyesuaian ini menjadi tantangan berat mengingat proyek DAK fisik di Maluku Tenggara berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan jalan dan jaringan air bersih. Kurangnya volume pekerjaan dikhawatirkan dapat memicu kekecewaan warga karena jumlah penerima manfaat seperti sambungan air bersih ke rumah-rumah dipastikan akan berkurang. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan tetap berkomitmen mendukung percepatan penyerapan anggaran. Pemda terus melakukan evaluasi dan penyesuaian perencanaan secara cermat agar proyek-proyek strategis dapat segera berjalan dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendengar, pemerintah Kota Tual memastikan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya saat ini berada dalam kondisi aman dengan jenis dan harga yang bervariasi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menyatakan jaminan keamanan pangan ini menyusul rilis resmi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengenai capaian swasembada pangan nasional di tahun 2026 ini. Berdasarkan koordinasi antara Pemkot Tual dan Perum Bulog Maluku Tenggara, persediaan beras yang ada saat ini dipastikan mampu mencukupi kebutuhan warga hingga akhir tahun nanti. Sesuai pantauan di lapangan, beras jenis SPHP menjadi yang paling diminati masyarakat karena harganya yang relatif murah. Selain untuk penjualan umum, stok yang tersedia juga dipersiapkan untuk program bantuan pangan pada momen Hari Raya Keagamaan mendatang. Dengan kepastian ini, Darnawati membantah isu kelangkaan beras yang sempat dihembuskan oleh segelintir oknum beberapa waktu lalu. Pihak dinas menghimbau masyarakat Kota Tual untuk tetap bijak dalam membeli beras sesuai kebutuhan, serta menghindari aksi borong atau panik buying agar distribusi pangan dapat merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram bagian Barat. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian, serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, bagian Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
2: Pertanian Provinsi, Dinas Kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk. Sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana mudah? Bukan pakai kartu tani ya gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Harga pupuk diturunkan si hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni, dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, resmi membuka turnamen sepak bola Soekarno Cup Liga Kampung U17 Zona 1 Pulau Ambon di lapangan Kodairal 9. Turnamen ini digelar sebagai ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit pesepak bola potensial usia dini. Pembukaan yang berlangsung meriah ini turut dihadiri unsur DPRD pimpinan OPD serta tokoh agama sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kemajuan olahraga di kota berjuluk Manise ini. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga rakyat yang menyatukan masyarakat, melainkan juga sarana penting untuk membangun karakter generasi muda. Pemerintah Kota Ambon berkomitmen penuh memberikan ruang bagi anak muda dengan menyiapkan rangkaian kompetisi sepanjang tahun 2026, mulai dari kejuaraan renang antar pelajar, turnamen gawang mini, futsal, hingga piala Soeratin di berbagai kelompok umur. Seluruh agenda olahraga ini menjadi bagian dari investasi jangka panjang pemerintah Kota Ambon untuk mempersiapkan generasi muda menuju visi Indonesia Emas 2045. Di akhir arahannya, Watimena mengingatkan seluruh peserta untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dengan harapan ajang Liga Kampung ini mampu melahirkan atlet-atlet berbakat yang siap membawa nama harum Ambon dan Maluku ke tingkat nasional. Pendengar, pemerintah Kota Tual menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan ajang internasional Sail to Indonesia yang akan digelar di wilayahnya. Kegiatan yang selama ini dipusatkan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk pertama kalinya direncanakan akan berlangsung di Pulau Dulah Kota Tual. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abduh Fadirubun menyatakan, momentum ini menjadi kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi daerah kepada para wisatawan mancanegara. Kawasan Pulau Dulah dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi wisata laut dan pesisir yang sangat memukau. Guna menyukseskan perhelatan tersebut, pemerintah Kota Tual kini mulai gencar melakukan koordinasi lintas sektor untuk mematangkan seluruh persiapan fisik maupun teknis di lapangan. Selain mempromosikan sektor pariwisata, kehadiran para peserta Yachter Internasional diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi warga setempat. Pemerintah Kota Tual berharap pelaksanaan Sail to Indonesia dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Melalui ajang strategis ini, Kota Tual ditargetkan dapat semakin memperkuat citranya dan semakin dikenal luas sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari di wilayah Provinsi Maluku.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Presiden Prabowo salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih di Kabupaten Seram bagian Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, petugas teknis Marlex, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa lagi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Oh, my God.

0: Baik, apa dengar? Sejenak saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan dari rekan BRC Minan Larat mengenai demonstrasi di Gunung Botak. Ya. Selamat siang rekan BRC. Ya, halo. Rekan BRC. Ya, rekan BRC selamat siang. Ya, halo, selamat siang rekan BRC.
1: Kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih. Kita
0: bernyanyi satu lagu. Ya baik, pendengar, saya ajak Anda untuk kita mendengarkan laporan langsung dari rekan BRC. Ya, ini mengenai demonstrasi tentang Gunung Botak. Ya, selamat siang rekan BRC. Selamat siang rekan BRC. Ya, baik. Selamat siang rekan BRC. Ya, rekan BRC selamat siang. Halo? Ya, baik.

0: Ya baik ya pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan dari rekan BRC ya. Ini mengenai demonstrasi. Ya.
1: Baik, saudara pendengar, kami laporkan kepada Anda saat ini saya di depan kantor Gubernur Maluku dan saat mungkin Anda mendengar apa yang terjadi. Ini adalah aksi demo daripada GMKI cabang Ambon yang menuntut transparansi daripada pemerintah daerah terhadap pengelolaan Gunung Botak. Dan mereka telah di sini, saya menghitung sudah hampir mendekati 2 jam ketika mereka datang dan masuk lewat pintu utara dan berbatasan langsung dengan gedung Gereja Maranatha. Di sana mereka dihadang oleh Satpol PP sambil melakukan koordinasi. Namun setelah mereka orasi sebentar di gedung di pintu bagian utara kantor gubernur, saat ini mereka masuk di halaman kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kita bergantian berbagai orator dari GMKI cabang Ambon, bahkan juga ada juga orang asli buruh yang datang untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap pengelolaan Gunung Botak. Dan sampai dengan saat ini dari pihak pemerintah daerah belum ada yang keluar. Tadi kami menyaksikan ada asisten 2 yang juga juru bicara gubernur Maluku Kasoro Selang didampingi oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk datang menerima para demonstran, tapi mereka tidak mau diterima oleh OPD, tapi mereka ingin untuk diterima oleh gubernur atau wakil gubernur. Nah, ketika koordinasi dilakukan dan negosiasi dilakukan, maka mereka melaporkan kepada wakil gubernur Maluku Abdullah Panas yang saat ini masih dalam Zoom dengan pemerintah pusat. Mereka masih menantikan kedatangan wakil gubernur untuk bisa menerima para pendemo dan juga bisa menyampaikan bagaimana alasan-alasan dari pemerintah Provinsi Maluku untuk penertiban Gunung Botak. Saudara pendengar, beberapa catatan penting yang disampaikan oleh para demonstran yang dari GMKI cabang Ambon, mereka berpesan agar aparat kepolisian yang sementara mengamankan jalannya aksi demo dan juga ada dari pihak intel, apakah ini intel kepolisian ataupun intel dari angkatan darat, ini tak berpesan agar menyampaikan beberapa catatan penting terhadap pimpinan masing-masing, yaitu baik Kapolda maupun Pangdam 16 Patimura, karena mereka mencurigai dan memaparkan beberapa hal penting. Misalnya saja aksi sweeping dan penataan di Gunung Botak, di mana mereka meminta cat-cat berbahaya atau sebagainya yang digunakan untuk pengolahan emas di sana, yaitu beberapa yang sudah disita. Sampai saat ini tidak ada transparansi tentang pemusnahan barang-barang yang merusak lingkungan dan merusak kelangsungan hidup manusia. Misalnya saja ada beberapa yang mereka sampaikan itu menjadi hal penting yang mestinya disikapi oleh Pangdam maupun oleh Kapolda. Nah, selain itu mereka minta Gubernur Maluku untuk bagaimana memaparkan tentang satgas yang dibentuk untuk bertugas ini Gunung Botak, termasuk penggunaan anggaran daripada APBD untuk membiayai satgas di sana. Karena mereka mencurigai tidak ada transparansi daripada pemerintah daerah dan mereka katakan bahwa apa yang dilakukan bukan butuh investasi tapi butuh transparansi daripada pemerintah daerah kepada masyarakat. Jangan sampai nasib Pulau Buru seperti pulau-pulau lain yang selesai tambang, banyak yang diambil, sumber daya alam yang diambil, tetapi juga mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk mengembalikan kondisi kerusakan alam yang ada. Saudara pendengar, misalnya saja ada sianida yang digunakan, mereka juga mempertanyakan itu. Dan mungkin yang ada dengar adalah orasi yang masih berlangsung dan mereka masih menantikan kedatangan Wakil Gubernur Maluku. Kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa memang tadi ada terjadi sedikit kericuhan di mana aksi daripada pendemo yang dihadang oleh Satpol PP dan dibekap oleh polisi. Ini juga membuat kericuhan sehingga kondisi di depan kantor Gubernur Maluku ini dan untuk mengundang perhatian daripada beberapa pegawai yang keluar untuk menyaksikan. Dan aksi dorong-mendorong tetap dilaksanakan. Tapi sampai ketika saya memberikan laporan bagi Anda pendengar, maka suasana sudah lebih kondusif dan para demonstran yang dari GMKI Cabang Ambon masih tetap berorasi saling bergantian untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah. Mereka juga mempertanyakan jangan sampai nasib yang dialami oleh Papua yang saat ini viral di masyarakat atau di medsos, yaitu pesta babi, itu jangan sampai terjadi di Pulau Buru, apakah itu di Buru maupun di Buru Selatan, yang harus dihindari. Nah, di depan ada sekian, ada puluhan anggota Satpol PP dibekap oleh anggota kepolisian yang membekap pengamanan di depan kantor Gubernur Maluku ini. Mereka tetap masih ada untuk memberikan jaminan keamanan kepada demonstran agar jangan sampai ada yang menyusupi daripada para pendemo dan bisa membuat kondisi menjadi ricu kembali. Ini yang sangat dihindari. Nah, ada beberapa spanduk yang dipegang oleh para pendemo saat tadi. Mereka menyoroti tentang menolak diam di tengah ketololan pemerintah. Ada juga spanduk-spanduk lain, misalnya saja Gunung Botak bukan wilayah kosong. Ada juga spanduk yang lain lagi yang saya bacakan kepada Anda, yaitu pemerintah enak, rakyat yang sengsara. Ini yang dipegang oleh para demonstran menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nah, saat ini tadi para pendemonstran kebanyakan adalah para laki-laki yang datang, tapi kami menyaksikan ada seorang demonstran perempuan atau wanita yang juga memberikan dukungan dan memberikan masukan kepada para demonstran untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan mudah-mudahan saja tidak lama lagi nanti wakil gubernur keluar untuk bisa menerima para demonstran. Aksi-aksi yang dilakukan masih berlangsung, kami belum memastikan apakah nanti wakil gubernur Maluku keluar untuk menerima para demonstran ataukah mereka dibiarkan. Tadi hasil negosiasi daripada pihak keamanan dengan satuan polisi Pamong Praja kantor gubernur Maluku dengan wakil gubernur, mereka dijanjikan waktu 15 menit. Tapi setelah selesai 15 menit, mereka sudah menunggu, maka belum ada perwakilan daripada pemerintah daerah, apakah itu wakil gubernur Maluku yang akan datang untuk menerima para pendemo atau tidak. Nah, beberapa hal yang disampaikan sebagaimana kami gambarkan kepada Anda pendengar, misalnya saja tentang beberapa sat kimia yang digunakan di sana, juga beberapa keterlibatan oknum-oknum kepolisian dan oknum-oknum TNI. Di sana juga menjadi pertanyaan daripada GMKI Cabang Ambon yang juga melibatkan beberapa anak daerah dari anak adat dan Pulau Buru untuk menyampaikan aspirasi. Menurut mereka, di tengah upaya untuk penertiban daripada aparat atau satgas, tapi juga itu juga ada oknum-oknum anggota kepolisian dan oknum-oknum daripada anggota TNI terlibat di Gunung Botak. Akibatnya tambang tetap berlangsung dan penertiban yang dijanjikan sampai dengan saat ini tidak sempat di Gunung Botak. Tadi kami sempat menanyakan kepada juru bicara Gubernur Maluku, yaitu Pak Sulu Selan, yang tadi menjabat sebagai asisten 2, dan memberikan gambaran yang jelas atau catatan-catatan penting terhadap aksi demo ini, karena ini merupakan kewenangan daripada gubernur atau wakil gubernur Maluku untuk nanti menjawab daripada para apa yang disampaikan oleh para aksi demo. Nah, tadi sempat juga kami coba untuk berbicara dengan Kepala Dinas SDM Provinsi Maluku, Pak Haris Anwar, juga sempat tidak berkata begitu banyak. Karena ini ranahnya adalah ranah gubernur atau ranah wakil gubernur untuk nanti menjawab apa yang menjadi tuntutan daripada para demonstran di saat ini. Sampai saat ini mereka tetap bergantian untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan ini juga di publikasi atau dilihat langsung oleh para wartawan baik media cetak, elektronik maupun online untuk memberikan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh para demonstran saat ini. Kami berupaya untuk tadi menghubungi koordinator untuk memberikan, bisa memberikan komentar di sini, tapi lagi-lagi tetap menekan.

0: didengar dan disampaikan oleh para demonstran dan juga menjawab usulan daripada demonstran. Masih menjemur kita dalam dengar dan kami konfirmasi kepada aku di depan kantor Gubernur Maluku ini beberapa masyarakat yang juga melakukan tentang aksi ini, dan ada juga mereka langsung, bahkan tadi ada juga sempat mengambil video tentang terjadi kericuhan sedikit yang melibatkan demonstran dengan Satpol PP dan juga anggota kepolisian yang menjaga di kawasan ini. Dan sampai dengan saat ini mereka sempat dikorporasi, dan kami belum tahu apakah nanti Wakil Gubernur keluar untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kepada para demonstran atau tidak, kami belum bisa menyebutkan ini. Kami mudah-mudahan saja kita dapat direspon sehingga bisa menjawab apa yang disampaikan. Saat ini ada komunikasi antara pihak kepolisian, kami ada telepon karena ada pakaian sipil yang nanti dengan operator atau koordinator daripada kepolisian dan dikomunikasikan. Tapi saya berupaya kita koordinasi ini selesai dan mendapatkan komunikasi antara pihak keamanan dengan koordinator lapangan. Saya upayakan untuk bisa mewawancarai salah satu demonstran yang ada yang berkoordinasi dengan kebetulan koordinasi dilakukan di depan saya ada 5 meter dari saya, dan saya bisa menyaksikan apa yang bahas. Nah, ada GMKI yang memakai khas atau kaos daripada GMKI, ada juga didampingi oleh salah satu anggota GMKI juga yang masih berdiskusi dengan pihak kepolisian yang dari Brimob. Dia pakai telepon dan didampingi oleh salah satu anak buahnya yang mendampingi. Nah, saudara, saya akan mencoba untuk kita komunikasi langsung atau upaya untuk masih mewawancarai salah satu demonstran yang masih sampai saat ini berdiskusi dengan pihak kemenangan. Dari gerak atau bahasa tubuh mereka mencerminkan setiap kuatan yang disampaikan kepada pihak keamanan. Ini yang menjadi penting bagi saudara pendengar. Saya akan mengupayakan untuk nanti berdialog dengan salah satu para koordinator. Bung, monos. Saya dari RRI Ambon bisa wawancara dengan Bung, sebetulnya nggak jelas apa yang dikomunikasikan dengan pihak keamanan tadi.
1: Nanti habis sampai ke jalan ke depan, soalnya Bang masih di sini. Soal apa? Tuntutan ini sepertinya ada kong kali kong. Tahu sepertinya ada panggung depan dan panggung belakang yang dimainkan oleh pemerintah, sehingga hari ini terasa bahwa ketidakhadiran dari para wakil gubernur untuk menjelaskan kami maka aksi dari para GMKI Cabang Ambon, saya sebagai koordinator lapangan memberikan satu pesan bahwa ini arah persekongkolan antara pemerintah Provinsi Maluku dan juga pihak aparat kepolisian dan juga TNI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
0: Saya mendengar beberapa yang menyebutkan.
1: Iya. Jawab pertanyaan dari itu mungkin tadi sudah disampaikan dari anak Kasimburu secara langsung yang pernah menang.

0: di tambang Gunung Botak. Beliau mengatakan bahwa beliau pernah menambang dan ditegur secara langsung oleh pihak kepolisian dan juga TNI bahwa jangan menambang di situ karena di situ adalah milik kami. Jadi ini bukan lagi asumsi publik, tapi ini realita yang terjadi bahwa tim bentukan Satgas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Maluku dan juga TNI Polri bukan hanya pergi untuk melakukan pengamanan semata, melainkan pergi untuk menambang seperti masyarakat yang hari ini ada di Pulau Buru. Kan ada Satgas yang dikirim ke sana. Iya, ada Satgas, tetapi Satgas yang dikirim ini mereka tidak menjalankan peran mereka sebaik mungkin. Tetapi mereka juga ikut menanggung seperti masyarakat, sehingga terjadilah kecolongan warga negara asing yang masuk di Pulau Buru tanpa diketahui.
1: Warga negara asing?
0: Iya, warga negara asing yang kemarin sempat diberitakan di beberapa media bahwa ada warga negara asing dari Thailand atau tidak salah, jadi yang sempat masuk di Pulau Buru untuk menambang dan kemudian sudah ditangkap dan hari ini tidak tahu juga kejelasannya ditahan di mana. Dan mungkin itu pernyataan dari saya.
1: Tadi ada juga menyinggung tentang kimia yang digunakan, misalnya merkuri dan lain-lain yang disita.
0: Iya, terkait dengan merkuri dan juga sianida yang disita, beberapa sumber yang disampaikan ini dari anak asli Buru yang ikut menambang di sana, bahwa ternyata merkuri dan sianida yang disita itu diperjualbelikan dan juga digunakan kembali untuk menambang. Jadi sifatnya tidak diamankan dan tidak dimusnahkan, tetapi disita oleh masyarakat yang digunakan sianida dan merkuri. Tetapi setelah pasca disita itu dapat digunakan kembali oleh pihak aparat kepolisian dan juga TNI dan diperjualbelikan kepada orang-orang yang membutuhkan merkuri dan sianida untuk proses menambang.
1: Ini dalam hal ini oknum ya, bukan kesatuan ya.
0: Oknum bukan kesatuan. Jadi oknum-oknum yang dikirim ke sana yang dinamakan dengan satuan tugas yang dibentuk oleh TNI Polri dan juga pihak pemerintah Provinsi Maluku.
1: Apakah itu yang mendorong GMKI untuk menitipkan pesan kepada Kapolda dan Pangdam?
0: Ya, ini pesan saya sebagai koordinator lapangan yang mewakili teman-teman daripada GMKI. Namun, menitipkan pesan secara tegas bahwa harus ditarik kembali dan dievaluasi semaksimal mungkin terkait dengan kinerja daripada satuan tugas yang dibentuk oleh TNI Polri dan juga kepada gubernur dan wakil gubernur agar segera evaluasi, lalu kemudian ditanyakan kerja daripada satuan tugas yang dibentuk secara maksimal apa yang telah dibuat, lalu kemudian anggaran satuan tugas ini dikeluarkan melalui apa, dan besar daripada anggaran itu juga harus diketahui secara publik agar menjadi transparansi dan menjadi konsumsi publik secara nyata.
1: Jadi apa yang dilakukan GMKI adalah butuh transparansi bukan investasi ya?
0: Ya, jadi kami membutuh transparansi bukan investasi, karena transparansi itu dia hadir untuk bagaimana menghadirkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Provinsi Maluku yang pertama, yang kedua TNI Polri, dan jika kalau investasi ini hadir dan merusak, maka kami menyatakan sikap mesti tidak percaya terhadap pemerintah Provinsi Maluku, Hendrik Lawirisa dan Abdullah Fonat, dan juga oknum-oknum daripada pihak TNI Polri.
1: Satu hal, tadi Anda dijanjikan nanti 15 menit keluar waktu Gubernur Maluku untuk menemui Anda dan teman-teman.
0: Ya, jadi ini ada proses yang dinamakan dengan proses parlente. Kalau di Papua itu dikenal dengan proses, kalau di Papua itu dikenal dengan kota bak bawah. Kalau di Ambon hari-hari ini, terkhususnya di kantor Gubernur Maluku terjadi dengan proses parlente atau manipulasi. Jadi kami semenjak datang di depan kantor Gubernur Maluku untuk melakukan aksi, kami dijanjikan bahwa akan berjumpa secara langsung dengan wakil gubernur. Tapi dengan alasan bahwa beliau sementara mengikuti Zoom. Kemudian dikonfirmasi yang berikut, pasca Zoom 3 jam, kami mengonfirmasi kembali bahwa nanti akan keluar sedikit lagi. Itu pernyataan secara langsung daripada Bapak Ibu pihak yang hari ini berada di kantor gubernur. Akan tetapi, dijanjikan kembali bahwa akan keluar dalam waktu 15 menit, tetapi tidak dikeluar. Dengan alasan hari ini bahwa wakil gubernur Maluku sementara tidak enak badan. Jadi ini bukan lagi apa, tapi kami berpikir bahwa ini adalah sebuah proses manipulasi atau sebuah proses perlebihan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang hari ini ada di dalam kantor Gubernur Maluku yang menjembatani komunikasi antara GMKI dan Wakil Gubernur Maluku. Dan kalau memang Wakil Gubernur Maluku tidak mau menjumpai Mas Asi. Sampaikan saja secara jelas bahwa saya tidak mau menjumpai Mas Asi dan kajiannya diberikan kepada perwakilan Provinsi Maluku supaya kami juga dapat ketahui dan tidak membuang-buang waktu kami untuk menunggu kehadiran daripada Wakil Gubernur Maluku yang katanya hoax dan tidak mau menghadiri Mas Asi di hari ini.
1: Bu, boleh tahu nama dan sebagai koordinator atau sebagai apa?
0: Ya, saya selaku sekretaris bidang aksi dan pelayanan di Badan Pengurus Cabang GMKI Ambon, saya atas nama Douglas MacArthur Kodak sebagai koordinator lapangan yang hari ini melakukan aksi membawa GMKI Cabang Ambon untuk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku.
1: Ya, Bung, sukses selalu, Bung.
0: Siap. Terima kasih.
1: Ya, saudara, itu adalah Bung Douglas sebagai koordinator yang memberikan keterangan bagi kami untuk menyampaikan bagi pendengar agar memberikan penilaian tersendiri bagi apa yang disampaikan dan kami menyaksikan sampai dengan saat ini belum ada kata-kata Wakil Gubernur menempatkan di luar untuk menerima para pendemo atau tidak. Untuk sementara laporan kami langsung dari depan kantor Gubernur Maluku dan depan Maluku. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih untuk rekan BRC laporannya langsung dari kantor gubernur ya terkait proses ya masalah di Gunung Botak sana ya. Pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua di sore hari ini dan pastinya juga selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda mengapa perut kita bunyi saat lapar? Suara yang dihasilkan perut ketika sedang kelaparan sebenarnya merupakan bunyi yang berasal dari lambung dan usus. Pada saat kita bernapas, terdapat udara yang tertelan ke dalam perut. Selain itu, setelah selesai mencerna makanan, usus juga menghasilkan gas. Jadi, apabila makanan sudah selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak besar menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar dalam perut dan mengeluarkan suara krucuk-krucuk.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling anjing.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beto ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin Beto sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, Beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

0: Apakah ikan bisa mendengar? Tahukah Anda kalau ikan juga punya telinga? Ikan juga punya telinga, tapi mereka tidak punya struktur tulang luar. Yang ada hanya telinga dalam yang tersembunyi dalam tulang kepala, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Sebenarnya suara lebih cepat bergerak di dalam air daripada di udara. Ditambah lagi, selain telinga, garis lateral di kedua sisi tubuh ikan juga bisa bereaksi terhadap getaran gelombang bunyi. Jadi, dibandingkan dengan manusia, ikan lebih peka terhadap suara.
1: Ya baik, ya pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua di sore hari ini. Informasi menarik saya sajikan untuk Anda pendengar. Ya, mengenai bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Nah, kapten Inter Miami Chef tersebut mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung ya. Dan Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boot MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan ini, pendengar. Nah, pemain asal Argentina tersebut terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Nah, sejak bergabung dengan Inter Miami, Messi menjadi sosok berpengaruh yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global ya. Dan Messi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir ini. Nah, dengan catatan 11 gol dalam 4 assist, Messi ini membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Produktivitas tinggi tersebut membuat Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini. Dan pendengar, persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Nah, beberapa pemain lain juga tampil produktif dan terus bertempel atau menempel perolehan gol Messi sepanjang musim kompetisi berlangsung tahun ini. Nah, pemain Petar Musa dari FC Dallas dan Hugo Chupers dari Chicago Fire ini sama-sama mengoleksi 11 gol, keduanya menjadi pesaing terdekat Messi dalam perebutan penghargaan Golden Boot MLS musim 2026 hingga saat ini. Nah, sementara itu Nicolas Fernandez dari New York City FC mengemas 8 gol sepanjang kompetisi musim berjalan saat ini. Penyerang Dennis Buanganga dari LAFC juga masuk persaingan setelah mencatatkan 5 gol musim ini.

akan memercik dalam minyak yang panas. Air apabila dipanaskan hingga mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan bergolak mendidih. Air yang tadinya merupakan zat cair juga akan berubah bentuknya menjadi uap air yang merupakan wujud dari gas. Ketika tetesan air masuk ke dalam minyak panas yang panasnya mencapai 160-200 derajat Celcius, air akan dalam sekejap berubah bentuk dari cair menjadi gas dan memercik. Meskipun kelihatannya seperti percikan minyak, pada kenyataannya justru airlah yang memercik.

Ya baik ya pendengar, lagu ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya. Dan semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua di hari ini. Selamat sore dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Jasara Harja Kantor Wilayah Maluku Erwin Setianegara mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya angka fatalitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Secara nasional pada tahun 2025, tercatat sekitar 170.000 kejadian kecelakaan yang telah menyebabkan 250.000 nyawa melayang di jalan raya. Kondisi di wilayah Maluku sendiri menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan kenaikan angka fatalitas sebesar 55% pada kuartal pertama tahun 2026. Lonjakan signifikan ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan data pada periode yang sama di tahun 2025 lalu. Menyikapi hal tersebut, Erwin menegaskan jika keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama bagi setiap lapisan masyarakat. Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Melalui kolaborasi yang intensif, diharapkan masyarakat semakin berhati-hati demi menekan angka kecelakaan di wilayah Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, di kesempatan sore ini kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Mosaik Indonesia di edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Adia dan Rizky Kaisupi yang menemani pendengar hingga di pukul 18. Dan saudara, di Mosaik Indonesia edisi Senin 18 Mei 2026 kita akan berbicara terkait dengan membangun UMKM berdaya saing melalui perlindungan haki. Dan saudara, di studio sudah hadir narasumber kami yang akan membahas terkait dengan topik kita di sore ini. Dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Provinsi Maluku, Ibu Elistia Dewi. Langsung saja saya sapa, selamat sore Ibu Elis.
4: Selamat sore Mbak.
3: Iya, apa kabar sore ini Bu?
4: Baik.
3: Terima kasih Bu Elis ya. Di tengah kesibukan ini sepertinya baru pulang dari kegiatan terus mampir ke sini Bu ya. Soalnya kelihatan dari wajahnya nih. Betul, lagi sibuk betul. Apa nih Bu Elis?
4: Tidak jauh-jauh dari KI tetap, uh-huh. Tadi ada kegiatan dengan Ibu Gubernur Maluku, uh-huh. Selaku Ketua Dekranasda Provinsi, uh-huh. Maluku. Pembahasannya tentang dialog saja dengan para pelaku ekonomi kreatif, uh-huh. Tentang kekayaan intelektual itu seperti apa, uh-huh. Kita berdiskusi bersama-sama.
3: Baik, ya di sore ini pendengar kita akan bersama dengan Ibu Elis membahas terkait bagaimana membangun UMKM berdaya saing melalui perlindungan haki, hak atas kekayaan intelektual. Ya Bu Elis, mengapa sampai perlindungan haki itu menjadi penting bagi UMKM di era persaingan digital saat ini?
4: Betul. Jadi kekayaan intelektual kalau dibilang itu penting, sangat penting karena, hmm. Dia akan memberikan perlindungan yang utuh kepada pelaku usaha di wilayah terutama khususnya di Maluku. Hmm. Jadi perlindungannya seperti apa sih ketika dia sudah ber-KI? Nah, hmm. Gitu. Kalau kami sebut kekayaan intelektual itu dengan KI, singkatan yang sangat pendek sekali, hmm. K dan I.
3: KI.
4: Iya. Hmm. Jadi dia akan mendapatkan hak semacam prerogatif, hak, hmm. Untuk eksklusif kepada pendaftar untuk KI. Jadi, hmm. Apa sih eksklusifnya? Ya, dia bisa memiliki contoh nih, hmm. Sebagai contoh memiliki merek dari dagangannya dia.
3: Oke. Okay.
4: Dia bisa memiliki itu berarti kan bisa melakukan apa saja terhadap merek tersebut. Lalu dia bisa memberikan izin kepada orang lain ketika dia sudah mendaftarkan KI itu. Mm-hmm. Jadi dia dan yang terakhir nih, yang terakhir dia bisa menghentikan atau atau menyetop orang ketika nama yang mereknya digunakan oleh orang lain dari orang lain itu yang tidak terdaftar. Itu. Okay. Jadi intinya ketika kita berbisnis atau usaha, buka usaha dengan nama merek itu memang ada etikanya. Iya, etikanya itu berkai. Begitu, Mbak.
3: Baik. Jadi tidak sembarangan ya, Bu Elis. Iya. Kemudian Bu Elis, sejauh mana tingkat kesadaran pelaku UMKM di Maluku ini terhadap pentingnya untuk mendaftarkan KI?
4: Tahun demi tahun, kalau menurut data kami, dashboard di JKI yang kami pegang di administrasi di kantor, di Kementerian Hukum, enggak pakai HAM sekali lagi. Karena sudah, kami sudah Kementerian Hukum. Ya, HAM-nya sudah Kementerian lain, Mbak.
3: Gitu, ya. Oke. Iya, dan apa dampak nyata bagi UMKM yang sudah memiliki perlindungan merek atau hak cipta itu, Bu Elis?
4: Oke, kalau dengan merek, dia kan tadi sudah dampaknya. Jadi dia kan tadi sudah saya katakan bisa menghentikan saya memberikan lisensi. Kemudian karena dia akan bicara tentang nilai bisnisnya, jadi kalau tidak berkai. Kalau tidak berkai itu ibaratnya kalau produk salah satu contoh dengan Kasbi di sini ya. Kasbi itu kalau di pasaran mateng saja itu kan dua potong itu 5.000 ya kan. Saya sebut aja nominalnya ya nggak apa-apa kan biar semua jadi lebih mudah untuk memahaminya gitu. Kalau kita berkai kemudian pasti berkai itu akan bicara kualitas, akan bicara jaminan. Jadi dia dengan merek itu, dengan penamaan merek pasti akan packagingnya ada. Nah, packaging itu kan tidak serta-merta dia datang dari langit kemudian nemplok di Kasbi itu.
3: Betul.
4: Kan diusahakan, diusahakan itu kan dengan kualitas seperti apa packagingnya, kemudian cara masaknya juga akan bicara tentang kualitasnya, jaminannya seperti apa, sehingga pelaku usaha itu bisa memberikan nominal yang dia sesuaikan dengan apa effort yang dia capai, apa yang dia sudah lakukan terhadap produk, satu produk kemasannya dia. Kasbi itu bisa menjadi 25.000, itu sah-sah saja. Apalagi sudah ada identitasnya, sudah ada mereknya. Iya, begitu.
3: Oke. Sampai sejauh ini, Bu Elis, bagaimana AKI itu dia dapat meningkatkan daya saing produk lokal di Maluku, di pasar nasional maupun internasional?
4: Betul, kalau yang KI itu, KI itu rumah besarnya, jadi kamar-kamarnya banyak banget. Ada indikasi geografis, saya sebut sekarang indikasi geografis itu adalah perlindungan kepada sekelompok orang dengan kewilayahan tertentu, seperti contoh di Tanimbar itu, Tenun Tanimbar sudah mendaftarkan indikasi geografis. Jadi kewilayahannya itu dengan produknya si tenun sudah mendapatkan perlindungannya, ya. Cirinya apa? Karena ada karakteristik coraknya berbeda, kemudian reputasinya sudah sangat lama turun temurun dikerjakan oleh nenek moyang kita zaman dulu kala gitu. Jadi itu salah satu masuk ke dalam kriteria indikasi penilaian indikasi geografis. Nah, lalu apa sih ketika manfaatnya kalau sudah masuk ke indikasi geografis? Daya saingnya seperti apa sih? Iya, ketika dia kami dari DJKI kami membuat satu kelompok untuk atau kelompok besar ya seluruh Indonesia, kumpulan-kumpulan seluruh indikasi geografis itu beberapa kali itu pasti akan mengadakan semacam pameran ya atau perkumpulan yang event-event yang sangat besar sekali yang di situ ada buyernya. Buyernya dari mana? Dari internasional, karena kita sudah kerjasama dengan WIFO, dengan pihak-pihak luar, semuanya datang. Dan disitulah nilai transaksinya akan terlihat. Bahkan ada produk dari indikasi geografis di wilayah tertentu itu yang dulunya hanya ratusan bisa di atas puluhan juta. Iya, jadi tidak, ini adalah apa namanya, kayak cendela bagi mereka yang ketika dibuka ada suasana yang baru, kemudian harapan baru ketika dia ada di kewilayahan di indikasi geografis, sudah masuk karenanya indikasi geografis. Jadi tidak lagi bicara kelokalan, tidak lagi bicara setempat, tapi sudah bagaimana kami di JKI itu juga melakukan ekspansi untuk bisa mengangkat mereka yang sangat tradisional ini bisa menjadi identitas negara kita.
5: Begitu. Okay. Kemudian Bu Elis, sampai sejauh ini apa tantangan terbesar pemerintah dalam mendorong UMKM untuk mendaftarkan KI ini?
4: Kalau untuk pemerintah sejawat saja ya Mbak ya, itu mungkin kami masih butuh untuk membukakan pintu ya. Kemudian kami juga harus sering-sering berkunjung, sering-sering berdialog. Itu selain keakraban, kemudian akan terbangun empati sehingga kita bisa masuk bersama-sama, kita bisa mengungkapkan kebutuhannya satu sama lain dan bisa bersama-sama merengkuh masyarakat secara bersama-sama pula begitu.
5: Bu Elis, kalau menurut Bu Elis sendiri jenis KI apa yang paling relevan untuk UMKM, khususnya misalnya seperti usaha kuliner ataupun kerajinan ataupun fashion?
4: Maksudnya untuk yang
5: jenis haki yang paling relevan kuliner. Untuk UMKM.
4: Oke, UMKM.
5: Khususnya seperti kuliner, kerajinan dan fashion.
4: Lebih ke merek ya. Ya, untuk kuliner, fashion itu bisa condong ke mereknya. Nah, untuk cipta memang tadi disinggung sedikit tentang cipta. Nah, cipta ini bisa untuk seniman, para pelaku seniman itu bisa melakukan pencatatan. Kenapa sih menjadi istilahnya pencatatan? Nah, ini pasti kenapa yang satu merek mendaftar. Nah, pencatatan itu karena hukumnya dari perlindungan hak cipta itu sudah asasnya declare ketika kita sudah mendeklarkan ke dipublish ke YouTube, ke media sosial, itu artinya perlindungannya sudah ada menjadi hak milik ya, hak milik dari pencipta itu. Nah, tapi ketika ada sengketa atau ada masalah di hadapan hukum, nah bagaimana untuk membuktikannya? Apakah hanya dengan cukup dengan okelah saya arsipkan itu di medsos, apakah itu cukup? Tidak. Butuh bukti yang lain, yaitu dengan meregister. Register itu catat kepada DJKI, catatan cipta, ya, pencatatan cipta. Nah, berbeda dengan perlindungan untuk pendaftaran merek. Pendaftaran merek itu kenapa mendaftar? Karena dari awal mereka ketika tidak melakukan daftar, ya tidak ada perlindungan. Ya, makanya dia istilahnya dengan kosakatanya pendaftaran.
5: Iya. Iya. Terkait dengan pendaftaran ini ya Bu Elis, bagaimana prosedur untuk pendaftaran merek dagang nih bagi UMKM dan biasanya berapa lama prosesnya?
4: Kalau semua lengkap dokumen, salah satunya KTP. Kalau ini mau syaratnya merek ya, berarti harus disiapkan dulu nama mereknya. Merek itu kan ada logo, ada gambar, ada kata, ada warna. Silakan saja pilih mau berbentuk gabungannya semuanya, mau berbentuk kata, gambar, kemudian huruf, monggo saja silakan. Jadi itu yang menjadi prasyarat. Terus kemudian KTP itu yang utama. Yang lainnya kita akan berikan konsultasi lebih kontinu kepada mereka. Begitu.
5: Okay. Apakah misalnya ada keringanan biaya begitu atau program pendampingan khusus bagi UMKM
4: katanya di Maluku? Ya, terdengarnya di masyarakat itu mahal sih daftar KI begitu kan. Nah, kalau mau dengar-dengar kita nih, dengar-dengar kita, itu banyak cara menuju ke Roma.
5: Jalan ke Roma nih.
4: Iya, banyak sekali kalau mau punya apa inisiatif. Ya contohnya datang ke tempat kantor kami, kemudian ada konsultasi kan gratis nih, gitu. Kami akan bimbing 100% deh kami dengan sepenuh hati. Kami senang kalau kami itu ada yang banyak datang berjibun ke kantor kami itu, berarti kami nggak nganggur. Terus kemudian ada banyak cara lagi. Biayanya berapa sih? Ya kalau sudah mapan, ya kan, sudah mapan. Itu sekitaran di atas 1,8 kan, tepatnya di 1,8. Nah, kalau dia itu mendaftar dengan surat rekomendasi dari Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Dinkop, Perindak, itu bisa ya, bisa menjadi 500.000. Terus sekarang ada lagi nih, kita berikan lagi kemudahan. Apa nih kemudahannya? Di tahun 2026 ada merek kolektif loh. Ya, satu merek, nama merek bisa dimiliki oleh sekelompok orang. Gitu. Jadi satu merek dimiliki oleh sekelompok orang yang usahanya sama. Kayak cemilan, katakan cemilan Kasbi gitu. Cemilan Kasbi. Oh, bersekutu yuk ke sini, jadi satu daftarin satu nama. Nah, bisa.
5: Oke. Iya.
4: Dengan 500.000.
5: 500.000.
4: Iya, kan murah. Kalau umpamanya anggotanya katakan 10. Kan berarti satu orang. Iya, itu jangka waktunya ini berlaku perlindungannya kapan sampai kapan sih? 10 tahun. Terus dikasih toleransinya, masih ada toleransi loh, kurang ngopo coba.
5: Sudah diberikan kemudahan-kemudahan
4: ya. Terus kalau mau diperpanjang itu toleransinya maju ke depan 6 bulan masih boleh. Telat-telat, tapi yang namanya orang telat kan konsekuensinya pasti bayarnya juga lebih. Kalau tepat waktu 6 bulan sebelumnya sudah ngurus, itu sudah dibuka. Jadi jatuh temunya umpamanya hari ini hari Senin. Hari Senin sudah 10 tahun. Saya ngurusnya 6 bulan yang lalu. Itu harganya 1 juta untuk perpanjangan. Lagi, kalau mau dibilang mahal ya segitu, hello, kalau mau kan dagangnya itu benefitnya kan banyak banget keuntungannya. Orang-orang yang punya jiwa bisnis atau punya visioner yang sangat ke depan itu, kalau sudah tahu merek itu punya nilai jual yang sangat tinggi dengan harga segitu, itu bagi mereka orang yang optimis, yang pemula aja optimis bahwa saya bisa jadi pengusaha, saya bisa jadi juragan gitu kan. Itu dinamakan kategori kecil. 500.000 itu kecil. Coba 500.000 untuk 10 tahun. Terus diperpanjang lagi menjadi 1 juta. Itu 10 tahun. Kan satu bulannya berapa?
5: Iya.
4: Kan murah sekali. Betul. Sebenarnya gitu.
5: Iya. Bu Elis, bagaimana nih cara untuk kita bisa memastikan bahwa merek yang didaftarkan itu tidak sama dengan merek yang lain?
4: Jadi biar nggak sama, datangnya ke kantor kami konsultasi. Kami punya trik-trik khusus. Jadi kalau di aturan itu istilah di aturan ya, persamaan pada pokoknya. Kalau ada unsur persamaan pada pokoknya itu bagaimana sih? Ya nyamai dengan merek yang lainnya yang sudah terdaftar, so pasti akan ditolak. Kami menjembatani persentase untuk diterima dalam pendaftaran merek. Ada banyak cara.
5: Oke. Iya, baik. Pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Mosaik Indonesia sore ini. Dan kita berbicara terkait dengan bagaimana membangun UMKM berdaya saing melalui perlindungan HAKI. Kemudian Ibu Elis, bagaimana masyarakat kita yang ada di wilayah 3T terkait dengan pelayanan bagi mereka?
4: Wah, kalau itu saya sendiri terjun langsung, Mbak. Saya sampai jam 10 malam, jam 11 malam dampingin di Rutong. Iya, saya jalanin itu untuk pendampingan merek kolektif. Jadi saya senang, karena saya senang dengan bertemu dengan orang-orang. Saya mensyukuri bisa bertemu dengan siapa saja yang pengen tahu tentang KI, yang tidak pengen tahu aja saya pengen nyodor-nyodor ini loh KI ini seperti ini loh, KI ini saya kasih tahu, walaupun dia melengos-melengos saja, saya juga senang hati.
5: Oke, ya Ibu Elis, jenis haki apa yang paling menurut Ibu Elis yang paling relevan untuk UMKM, kemudian bagaimana prosedur pendaftaran yang tadi sudah disampaikan. Nah, kesalahan apa yang paling menurut Ibu Elis tuh paling sering dilakukan UMKM saat mereka mengurus haki?
4: Betul banget. Jadi karena masyarakat kan belum banyak yang tahu, tapi juga sudah ada action ya. Ada yang sudah langsung datang ke kantor gitu kan, ke loket gitu. Terus ini gimana ya? Ini bisa diterima nggak? Sebentar kita lihat dulu. Oh iya, ini kan sama. Ibu mau apa merek, nama mereknya? Jus Elis katakan gitu. Yang mau dipasarin apa sih? Ya jus. Kalau sudah namanya sama, apa materialnya sama, jangan daftarin dengan nama jus. Itu tidak boleh. Umpamanya harus dengan nama yang berbeda. Jadi semakin tidak ada hubungan dengan kaitan produknya, semakin diterima. Coba bayangkan sekarang contoh. Contoh kecap. Mbak Dea terbayang apa kalau ngomong kecapan pasti
5: manis.
4: Nama mereknya tertentu itu gitu kan, yang ada burungnya kan? Nama merek ada burungnya. Kecap dengan si burung itu emang ada korelasinya? Ada hubungannya?
5: Ada kerjasama?
4: Iya. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, itu dia. Jadi salah satu contoh seperti itu. Jadi jangan samakan. Kalau nasi goreng terus daftarnya merek nasi goreng, itu kata yang sudah umum, sudah dimiliki oleh orang banyak. Kata-kata yang sudah dimiliki oleh orang banyak juga tidak boleh digunakan. Jadi gitu. Sama dengan produk yang akan dipasarkan juga tidak bisa. Sebaiknya jangan. Nah, saya kasih saran, kasih clue-nya deh. Karena saya di Maluku, boleh dong kita akan nguri-uri itu memelihara maintenance budaya Maluku dengan bahasa-bahasa Maluku lokal. Ayo kibarkan aura-aura bahasanya Maluku menjadi merek berkibar di sana. Ada di sebuah provinsi itu merek-mereknya sudah pakai bahasa walian, namanya bahasa balikan dari bahasa lokal. Iya, jadi dipakai rumus. Iya, jadi rumus. Kemudian semakin tidak ditemukan di tata bahasa kita, semakin diterima. Tetapi yang bertentangan dengan ideologi kita itu sama asusila juga, mengandung unsur asusila juga tidak boleh. Makanya kata-kata yang punya konotasi negatif, punten ada yang menghujat atau yang kata-kata kasar katakan, atau tabu, kata-kata tabu dimasukkan dalam atau mendaftarkan merek. Oh no, kami menolak itu.
5: Menolak mentah-mentah.
4: Dan mosok sih, kan kita menuangkan seluruh cita rasa kita, idealisme kita ke dalam yang negatif itu. Atau sudah konotasinya negatif, walaupun mungkin penamaan itu mungkin bagi si pemiliknya ini positif kok buat gue gitu, katakan gitu ya. Tapi kan di pikiran masyarakat itu kan negatif. Ada kata-kata yang tabu, katakan gitu. Kemudian dituangkan. Lah, terus katakan itu dalam nama sebuah kuliner, makanan. Nama makanan tapi ininya tabu. Kita makan gitu. Yang mau makan aja, aduh, gimana rasanya gitu. Jadi jadi bicara pendaftaran merek, merek itu adalah janji kita. Promise kita kepada klien kita, menserve yang baik-baik, yang aura, yang energinya positif, yang karena di dalam satu kata di produk itu, satu atau huruf atau warna yang ada di dalam produk itu adalah tertuang filosofi kita semua. Itu entah apa karyawan kita, diri kita, keluarga kita. Ya, jadi akan tertuang semua, terlihat di situ. Jadi mosok kita akan yang bernuansa negatif. begitu.
5: Oke, istilahnya melayani dengan tulus nih, Bu Elis. Ya, Bu Elis, kalau menurut Bu Elis sendiri produk khas Maluku tuh apa saja nih yang menurut Bu Elis potensial untuk memperoleh perlindungan haki atau ya paling tidak indikasi geografisnya?
4: Betul. Jadi banyak saya menemukan di Maluku. Saya jalan-jalan keburu saja ada jagung pulut. Aduh.
5: Jagung pulut
4: iya. Iya, dari lihat karakteristiknya, cirinya saja, ciri karakteristik. Kemudian saya tanya, "Oh, ini sudah lama di sudah ada lama, Bu?" gitu ke petaninya. Saya tanya, "Kenapa batin saya ya? Kenapa ini enggak didaftarkan IG? Kan ini sudah mencakup semua ciri, kekarakteristikan, reputasi, semuanya sudah mencakup semua." Terus apa ada pembedanya dilihat dari ada warna coba warnanya ada putih, ada kuning, ada ungu, ada hitam. Oh, itu takjub. Pertama kali saya lihat itu, hello, ini makanan apa ya? Kok jagung kok bisa seperti ini? Itu anugerah. Bagi saya itu ini anugerah dari pencipta untuk di Maluku. Terus kan itu saya petik setelah 3 hari kemudian, kan artinya sudah kempes ya, satnya air sudah kempes, sudah berkurang gitu kan. Terus saya bawalah itu ke rumah kan. Terus saya mau kok sudah loyo begini ya, sudah kempot gitu kan. Aku mau buang, tapi saya penasaran cita rasanya kayak apa gitu. Sama enggak dengan jagung lainnya, biasa, jagung manis, jagung yang biasa. Penasaran kan? Ah, udah deh. Untung-untung berhadiah kalau ini ya saya bisa menyukai, bisa tidak. Kemudian saya rebus, bukan rebus, saya kukus loh. Saya kukus aja pakai dandang kalau di sini apa ya?
5: Dandang
4: sama. Terus saya kukus beberapa menit, kemudian matenglah itu. Nah, saya cicipin. Ya Tuhan, cita rasanya legitnya dapat. Terus itu ada nuansa ketika dicecap di lidah itu ada susunya, mungkin serbuknya itu kali ya, serbuk dari yang keluar dari biji per biji itu. Itu legitnya dapat, terus ada rasa kayak milk apa susu, kayak ada santannya, ada gurihnya dapat. Itu abis. Cita rasanya cita rasanya sangat berbeda dengan jagung manis yang ada di tempat lain itu. Jadi itu sudah merupakan syarat masuk ke dalam syaratnya indikasi geografis. Tapi kenapa ini ya belum tercolek oleh siapapun? Saya ojok-ojok tuh dinas pertanian, ayo dong Pak, ayo dong Bu, ini dong mana penelitian, mana ada description-nya. Kan kalau indikasi geografis ada description. Harus ada penyusunan description dulu. Jadi deskripsinya apa, penggambaran tentang produk itu apa, bagaimana detailnya tentang tanahnya, tentang struktur tanahnya, vitaminnya. Jadi semuanya harus tertuang. Hasil labnya, kandungannya ketika dimakan sekian buah beracun nggak sih? Gitu kan? Ini kan akan membawa identitas diburu, katakan gitu. Betul. Jadi identitas ini yang harus kita jaga. Kewilayahannya itu yang kita jaga. Kita kan membawa sekelompok orang kewilayahan dan pejabatnya sekaligus yang akan bertanggung jawab seluruhnya gitu kan, nggak main-main. Makanya yang membawa nama Indonesia kalau memang ini mau ke pasar global gitu. Jadi memang ekstra sih untuk indikasi geografis. Jadi memang perlu ketekunan, tidak seperti merek-merek personal.
5: Ya, dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Elis barusan. Nah, bagaimana perlindungan haki ini bisa membantu untuk menjaga identitas budaya dan kekayaan lokal di Maluku?
4: Ya, sepertinya kayaknya apa sih menjaga identitas? Iya, ketika KI itu sudah dimiliki oleh setiap masyarakat, setiap persentu-persen maupun kolektif, berarti kan dia sudah menciptakan ekonomi ekosistem kekayaan intelektual itu menjadi sehat. usahanya menjadi sehat, persaingannya jadi sehat, kompetitifnya persaingan harganya juga sehat. Karena kita semua akan bicara tentang ide-ide yang baru, kreativitas yang baru. Semua tidak ada percontohan, tidak ada plagiat, tidak ada tiruan lagi, tidak ada pembajakan lagi. Kemudian bicaranya akan positif semua, barang-barangku bagus loh, barang-barang kamu bagus enggak? Pasti akan bicara begitu. Nah, itu yang kemudian akan menjadi sistem perekonomian kita menjadi akan setingkat lebih maju dari yang kemarin. Begitu, jadi itulah dampaknya kepada perekonomian.
5: Iya. Ibu Elis, di tengah maraknya penjualan online nih. Nah, bagaimana perlindungan hak ini dapat melindungi UMKM dari misalnya pembajakan atau juga peniruan produk?
4: Iya. Jadi begini, satu, bagi yang belum berKI, kalau dia masih berdagang di online, apalagi di online, suatu saat cepat atau lambat takedown sudah pasti ada. Karena yang di luar sana ada yang sudah mendaftar. Kemudian ketika orang sudah mendaftar itu sudah pada titik dia kesadarannya, ini milik gue, ini milik saya. Jadi lu nggak bisa pakai gitu kan. Lalu ketika dilihat dari online itu, loh kok dipakai sama dia? Itu kami sudah kerjasama, punten, DJKI sudah kerjasama dengan platform di saya sebut ya, boleh Shopee, Tokopedia, dan lain-lain semua, TikTok semuanya. Kalau kita sudah bisa menunjukkan sertifikat dari KI, mau merek, mau cipta itu bisa foto-foto, gambar-gambar yang itu kan rajutan saya, terus sudah saya foto, kok diambil sama dia, dia jual rajutan juga, itu juga bisa take down karena kita sudah mencatatkan. Jadi dengan bukti sertif merek, sertif KI, semua sudah pasti kooperatif karena kita sudah kerja sama sama mereka, pasti akan di take down. Okay. Banyak loh yang di take down, jangan salah nih.
5: Ibu Elis, misalnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran, terus apa langkah hukum yang bisa ditempuh UMKM jika mereknya digunakan oleh pihak lain, misalnya seperti di marketplace atau media sosial?
4: Iya, jadi gini, kalau di masyarakat sekarang itu kan itu banyak yang niru-niru, tapi kok tetap aja berkibaran, masih tetap ada gitu kan. Ya iya, kami gak bisa ngapa-ngapain karena Anda tidak mengadu, melakukan surat pengaduan kepada kami. Ini kan delik aduan. Ya, jadi kalau tidak ada aduan, punten, kami tidak bisa masuk ke pagar tetangga itu. Oke, okay? Itu satu. Nah, kalau sudah, kemudian kalau ada pengaduan, langsung secepatnya kami akan tindak lanjuti. Tim penyidik kami PPNS akan turun, kemudian melakukan survei lokasi, kemudian mendalami kasusnya. Nah, kita akan panggil itu kedua belah pihak sampai ke kantor juga di waktu yang berbeda, dan pada saat tertentu, di titik tertentu, kami akan lakukan mediasi, dipertemukan, kemudian jalan keluarnya ya. Namanya mediasi itu di hak kewenangan ada di mereka, para pihak itu. Kalau mau diteruskan ke pengadilan, ranah hukum, ya mereka sendiri yang akan tapi kami mencoba untuk mengingatkan, reminder kepada sistem saraf otak mereka berdua yang sedang kaku bersih tegang, bertikai itu.
5: Ibu Elis, menurut Ibu Elis, apakah UMKM tanpa perlindungan HAKI akan sulit bersaing di masa depan begitu?
4: Betul, kalau ini kita orientasinya UMKM naik kelas ya, katakan gitu. Bukan UMKM yang cuman maaf, ya begini-begini saja. Ya. Ini memang orientasinya maju ke depan, berKI itu mempersiapkan pelaku-pelaku usaha itu maju ke depan, bukan stagnan. Nah, di di titik itulah ketika dia sudah mendaftarkan, mereka so pasti satu KI itu mungkin banyak masyarakat yang belum tahu. Ketika sudah mendaftarkan merek katakan satu atau berKI, jika dia sudah pada penilaian perbankan saja, kalau ini usahanya sangat maju sekali dan bisa masuk ke penilaiannya perbankan, bisa mendapatkan pembiayaan.

0: ngasih dana aja juga mikir-mikir, ini ambruk nggak ya? Ini masih gimana ya? Gitu. Kalau sudah settle, banyak perusahaan. Jadi merek-merek yang sudah dulu-dulu kala mendaftar, kemudian settle secara keuangannya, mereka sudah dijaminkan. Iya. Kemudian apa sih? Kenapa sih harus berKI gitu? Itu paling dasar. Kenapa sih? Iya, kalau Anda punya visioner itu, punya cara pandang yang jauh tentang nilai bisnis atau nilai yang usaha ini akan berkembang, pasti tidak akan pernah ragu untuk akan berKI-kan. BerKI, karena semua keuntungan tuh banyak sekali, tadi sudah saya sampaikan di awal. Iya. Dan intinya KI itu mempersiapkan orang untuk maju, tidak jalan di tempat.
1: Oke, Ibu Elis, target ataupun program apa yang mungkin bisa diprioritaskan di Maluku untuk mendukung UMKM ke depan ini?
0: Oh iya, merek kolektif itu inovasi yang bisa merangkul banyak orang dari kalangan siapapun di Maluku. Merek kolektif, kami sarankan untuk bisa berkumpul dengan sejawatnya, kemudian bisa melakukan merek kolektif. Ketimbang begini, selalu kan kata dasarnya mahal, mahal begitu. Tapi kalau itu yang kamar situ tidak bisa dimasuki, kalau memang mau jiwa bisnis itu ada kamar yang lain, ya ini merek kolektif ini kan lebih bisa terjangkau oleh masyarakat. Begitu, Mbak.
1: Oke, Ibu Elis, misalnya misalnya saja ada dari para UMKM yang ya paling tidak mereka ingin membangun usahanya lebih maju. Nah, dari Ibu Eli sendiri, apa yang dilakukan supaya bisa berkolaborasi dengan pemerintah misalnya, atau kampus, atau untuk penguatan HKI begitu?
0: Betul. Jadi kami juga tidak begini. KI, bicara KI itu tidak hanya semata-mata pendaftaran. Jadi ada tiga pilar KI itu, pendaftaran, tentang filing, kemudian komersialisasi, dan terakhir adalah penegakan. Nah, di titik yang kedua, tahap yang kedua komersialisasi, nah itu juga kami lakukan. Kami tidak bisa sendiri, kami bisa dengan dinas-dinas terkait. Contoh koperasi, BI bahkan, perbankan, kalau ada pameran, kami saling kontak mengkontak, kemudian mana deh flyernya ini minta kami sebarkan. Salah satu contoh seperti itu. Jadi semua pameran yang ada di wilayah sini kami coba gali untuk bisa pelaku usaha juga bisa masuk. Tidak hanya itu saja. Saya sangat sedih, Mbak, kalau yang masuk di pameran, saya nggak bisa gitu. Dia ngobrol ke kami kan, kami nggak bisa. Itu kan hanya itu saja. Oke, kita akan buka. Saya telepon, boleh nggak nih kalau umpamanya yang terbuka untuk newcomer biar merasakan sensasinya ikut pameran Anda itu seperti apa gitu. Jadi itu pengalaman baru buat mereka. Begitu.
1: Oke. Ibu Elis, jika misalnya ada satu langkah awal yang harus dilakukan UMKM terkait HKI, apa yang paling Ibu Elis sarankan?
0: Maksudnya untuk KI?
1: Iya, jika hanya ada satu langkah awal yang harus dilakukan UMKM terkait HKI ini, kalau Ibu Elis sendiri apa yang paling disarankan?
0: Satu langkah untuk
1: UMKM lebih ke depan maju.
0: Oke. Yang pertama itu harus berKI dulu untuk usahanya mereka. Sekarang ini masyarakat kebalik-balik ya. Nih analoginya gini, kalau mau beli tanah atau rumah itu yang dipikir adalah

0: bagaimana surat hak milik itu
1: sertifikat
0: SHM kan, bukan punten, bukan mau beli rumah untuk dagang, nggak begitu, tapi bagaimana ini dapat SHM dulu. Ya sama dengan bicara seperti ini, bicara KI adalah bagaimana ini produk ini milikku. Produk ini milikku, ya harus aku namai dan itu mendaftar ke KI. Sama halnya ketika saya melahirkan anak, supaya anak ini tidak diakukan, pasti kalau nggak pakai akte kelahiran, ini milik siapa, ya, gitu.
1: Betul.
0: Itu, jadi ini hasil karya kita, ini yang apa produk kita, katakan Kasbi berbentuk lain itu, katakan Kasbi berbentuk mendut katakan, atau nogosari atau apapun gitu. Ini adalah jerih payah kita menghasilkan sesuatu yang akan punya nilai ekonomis, nilai bisnis. Kenapa kita tidak sadar dan kita tidak menghargai diri kita? Jadi itu yang kami mau gugah kepada teman-teman di Maluku. Jadi penghargaan kepada diri kita sendiri, siapa lagi? Ini harus milik kita. Jadi sama, ini anak siapa sih gitu? Kan di yang pertama yang dicari adalah akte kelahiran. Bahwa ini si anak ini milik si Alice atau milik siapa? Atau milik Alice dan milik bapak siapa gitu kan? Itu pertama kali, bukan operasional, bukan oh yang aku cari si anak ini nanti bisa operasional lari-lari ke alun-alun, oh dia bisa pergi ke sekolah kuliah, bukan itu, tapi bagaimana dia menjadi milik saya karena saya yang ngelahirin, begitu. Sama ini yang ngelahirin barang produk ini, yang ngelahirin kan saya, gitu. Dan itu tidak dipahami, belum dipahami oleh masyarakat. Itu hello, itu akan diambil oleh orang lain, diakukan oleh orang lain. Akte kelahirannya itu milik sana, ya, gitu.
1: Betul.
0: Dan itu akan jadi repot. Repotnya apa? Ketika coba bayangkan waktu itu ada kasus seorang kontraktor sudah namanya berkibaran di satu kewilayahan, satu wilayah provinsi itu sudah tenar. Dia baru ketika jelek dipanggil sosialisasi gitulah, kita diskusi bersama di satu ruang, terus ya namanya dipakai sama yang lain ya, lah terus ini gimana NIB-nya atau izin operasionalnya, harus ngulang dari awal dong, karena yang permintaan dari kan dia digugat tuh waktu itu kepada kami pengaduannya, lu harus ganti nama karena saya sudah daftar ini loh sertifikat KI-nya. Lu harus take down, lu harus, gak bisa pakai nama arsiteknya, kontraktornya itu dengan nama X, gak bisa, dia sama sekali gak mau. Coba bayangkan, opo gak mumet, gak bisa tidur itu, dia miliaran omsetnya. Dia harus ngulang dari, ya Tuhan, izin operasional saya harus ngulang lagi, apa izin-izin dari nol lagi, kop suratnya harus ngulang lagi, biaya lagi, kopnya kan sudah bukan nama X lagi.
1: Betul.
0: Itu, terus ada lagi yang sekelas ini, sekelas apa namanya, sekelas soto katakan, sekelas soto ini yang arsitek ya, oke, okay. Ini sekelas soto, ah ngapain sih warung kecil, saya kan juga ayam geprek soto, hello, itu soto kan juga akan terkenal, nah ini kebetulan soto yang sudah mendaftar KI-nya, loh, soto aja daftar KI loh, karena dia tahu sudah miliaran ratusan juta yang dia dapatkan dari si mereknya ini, namanya nama soto ini, nama warungnya itu gitu. Terus di provinsi lain itu ada karena medsos ya kan, karena medsos sekarang ada TikTok, ada IG, blablabla, segala macam, semuanya itu kayak cuman di atasnya jempolnya kita semuanya, jaraknya itu ada di jempolnya kita semua gitu. Nah si ini telepon, lu buka cabang ya di sini gitu. Apaan? Gue kan gak ada cabang kan, lu udah itu juga di papan di warungku juga kami tidak buka cabang, hanya di sini saja. Lu kan lihat sendiri, ini ada namanya dan itu juga apa namanya laris sekali di sini, banyak banget pelanggan. Somasilah kepada itu berkali-kali, dia nggak ngubris berkali-kali. oke, bertahan segitu terus aja. Titiknya tek, dia datengin itu semua, masuk ke, mau ke pengadilan. Lu enggak gubris gue gitu yang datang, lu masuk ke pengadilan sampai digituin. Terus datang itu di kantor mereka pokoknya lu harus ganti gitu. Lu harus ganti nama, enggak boleh. Kan saya sebut aja tertentu tek. Terus kemudian oke, saya paham, saya akan ganti nama. Pulanglah dia, ganti nama. Gantinya SMA. Itu kan akronim dari ini, saya enggak mau begitu. Coba sampai segitunya. Karena apa? Jadi orang itu kadang-kadang nebeng-nebeng kepada orang yang terkenal yang sudah punya rezeki ya. Banyak itu sudah pasti. Makanya sebelum kita kan orientasinya mau jadi orang kaya, mau jadi makmur, mau jadi warungku menjadi besar. Kalau sudah besar terus kita ditebeng sama orang kan pasti kita gitu kalau sudah terdaftar. Nah, ini juga sama modalnya. Sekarang masyarakat itu suka nebeng-nebeng dengan yang terkenal-terkenal. Ya. Makanya nyerempet-nyerempet namanya, nyerempet dengan nama merek terkenal juga enggak boleh. Itu pasti kami tolak. Atau ya. Bukan ditolak, ya kami akan memberikan kasih saran. Gini loh Mbak Yu, gitu loh Mbak Cahayu, gitu Mas Ganteng gitu. Ini sebaiknya begini loh, karena sudah ada ini merek yang sangat terkenal ini atau merek yang sudah ada ini, sebaiknya diganti, ada pembedanya. Jadi nama itu bisa menggunakan, enggak mau, saya maunya pengennya Alice aja. Oke, ya berarti dipakein ada pembedanya. Nama pembeda harus ada.
1: Nah, Ibu Elis, bagaimana Ibu Elis melihat masa depan UMKM kita di Maluku ini jika semakin banyak yang sadar dengan pentingnya HAKI?
0: Optimis ya. Karena di sini semuanya kuliner banyak banget, dan secara data saja ada UMKM itu 182.140 UMKM yang ada di sini. Iya, hotel aja ada dua, hotel penginapan itu ada 200-300 sekian gitu. Itu artinya potensi KI ya. Ladang kami untuk bercengkrama dengan mereka. Dan optimis, saya meyakini di titik tertentu saya akan cuap-cuap terus ngorokin telinga mereka, mata hati mereka. Ya, saya nggak akan bosan-bosan. Saya nggak akan bosan-bosan. Itu demi supaya mereka biar kalau malam itu bisa tidur nyenyak. Saya senang kalau mereka itu ada keuntungan, ada hikmahnya ketika sudah berKI kemudian gitu lega sekali gitu.
1: Baik. Ibu Elis, tanpa terasa kita sudah di penghujung ya Bu Elis. Tanpa terasa nih. Ya, Bu Elis mungkin yang paling terakhir nih, harapan Bu Elis sendiri terkait dengan apa yang kita perbincangkan di saat ini.
0: Untuk UMKM, untuk pelaku kreatif, untuk siapa saja yang melakukan usaha bernilai bisnis ya, punya nilai bisnis. Kalau ide kreatifnya dia itu tidak berKI, aduh sangat disayangkan. Sangat disayangkan, ketemu sama saya, ketemu sama tim kami. Kami senang hati untuk melayani teman-teman semuanya.
1: Baik. Begitu. Terima kasih sekali buat Ibu Elistia Dewi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang sudah hadir bersama kami di Mosaik Indonesia. Ini edukasi yang sangat menarik sekali yang diberikan Ibu Elis kepada pelaku UMKM kita di Maluku. Sekali lagi terima kasih Bu Elis, sukses sama-sama. Selalu buat Ibu Elis.
0: Ya.
1: Dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah Mosaik Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda di edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Dea bersama Rizky mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk ke Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda. Saudara, untuk diketahui bahwa Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mendampingi pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih yang baru diluncurkan di Kecamatan Uaisala. Pendampingan tersebut meliputi aspek administratif, manajemen hingga legalitas kelembagaan koperasi. PLT Kepala Dinas Koperasi Seram Bagian Barat Andarias Kikalesi usai mengikuti peluncuran Nasional Koperasi Desa Merah Putih yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, peran instansi teknis sangat penting agar program strategis pemerintah pusat dapat berjalan secara tertib, sehat, dan berkelanjutan di tingkat desa. Ia menegaskan Dinas Koperasi Kabupaten SBB siap memberikan dukungan penuh melalui pembinaan sumber daya manusia, pengurus koperasi, pelatihan manajemen keuangan hingga pengawasan kelembagaan secara berkala. Selain itu, ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat akan menjadi modal utama dalam membangun ekosistem usaha desa yang kuat di wilayah Bumi Sakamese Nusa. Menurutnya, dukungan regulasi dan dinas koperasi yang dipadukan dengan pengawalan keamanan dari TNI Polri akan memperkuat stabilitas dan keberlanjutan pengembangan koperasi desa di Kabupaten Seram Bagian Barat. Meski terpisah ribuan kilometer dari pusat peluncuran nasional di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, antusiasme masyarakat Uaisala bersama jajaran Forkopimda dan organisasi perangkat daerah tetap tinggi dalam menyambut program tersebut. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, menemani Anda di saat ini dengan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda semuanya di tengah Anda bersantai menikmati suasana malam ini bersama keluarga tercinta. Dan saudara, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, organisasi ASKAR Kota Ambon memilih kawasan Karang Panjang Ambon sebagai lokasi pelaksanaan lomba otomotif bertajuk ASKAR Modified Expo AMX. Kegiatan tersebut digelar selama 2 hari, mulai dari tanggal 16 hingga 17 Mei 2026. Penggagas kegiatan otomotif AMX, Patrick Munandar, mengatakan pemilihan Karpan sebagai lokasi dilaksanakannya perlombaan tersebut untuk menghindari kemacetan dan meminimalisir gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Menurutnya, lomba otomotif AMX memperebutkan piala Wakil Ketua DPRD Maluku ini diikuti oleh berbagai komunitas mobil dan maupun motor dengan jumlah mencapai ratusan peserta. Patrick, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Ambon itu, mengaku lomba ini tidak hanya diikuti oleh warga Ambon, tapi juga dari Maluku Tengah, bahkan Papua. Sebanyak 150 buah piala yang diperebutkan dengan total bonus sebesar 50 juta. Dikatakan event ini juga turut diisi beragam acara menarik lainnya, mulai dari auto kontes untuk mobil dan motor dengan konsep terbaik, kompetisi Tamiya yang menyasar pecinta mini 4WD lintas usia, kemudian lomba fotografi bagi para pecinta visual untuk mengabadikan detail artistik dunia otomotif, live music serta area khusus UMKM untuk mendukung pemasaran produk lokal. Patrick juga mengaku warga Kota Ambon untuk dapat Patrick mengajak warga Kota Ambon untuk dapat meramaikan kompetisi ini dan bisa membantu para UMKM yang tengah menjajakan produk lokal mereka. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Dengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Di kesempatan malam ini ke ruang dengar Anda, kami hadirkan mimbar agama Islam untuk Anda pendengar umat muslim, kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, dengan judul Hikmat Manasik Haji yang disampaikan oleh Haji Lahamid. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kebesaran Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Islam di malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang hikmah manasik haji. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikan Ka'bah sebagai tujuan dan dambaan hati jutaan umat Islam. Bagi kaum muslimin tua, muda, fakir, kaya maupun pejabat, rakyat jelata, orang Arab, orang Cina dan apapun yang suku dan negaranya, itu berbondong-bondong dari berbagai penjuru dunia. Untuk apa? Untuk pergi menuju ke Baitullah tiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Perbedaan bangsa, ras, suku, bahasa dan warna kulit tidak menghalangi mereka untuk bersatu melaksanakan ibadah yang sama di tempat yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi panggilan Allah dengan niat mendapatkan ridahnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ صُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia menurut Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang tampak dan yang tersembunyi dari perbuatanmu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Masyarakat muslimin rahimakumullah, jika kita renungkan dengan seksama dan mendalam, sebagai rangkaian manasik haji memiliki makna dan pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu haji adalah momen pertemuan tahunan yang begitu besar yang jutaan kaum muslimin berkumpul di sana. Mereka bersatu dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Mereka serta saling mengenal dan mengeratkan hubungan antara mereka. Di sana, di tanah suci Mekah, mereka saling memahami dan saling tolong-menolong dalam kebaikan agar mereka semakin kuat melawan godaan iblis dan bala tentaranya. Di sanalah tampak dengan jelas makna dan nilainya persaudaraan dan kesetaraan di antara kaum muslimin. Para jamaah haji seluruhnya melepas pakaian masing-masing dan menggantinya dengan pakaian ihram yang lebih mirip dengan kain kafan. Mereka menyerukan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam keadaan menanggalkan semua pakaian dan perhiasan dunia yang fana, hanya pakaian ihram yang mereka kenakan, baik itu tua, muda, miskin maupun kaya,
orang Arab maupun bukan orang Arab, semuanya sama-sama menurut Allah, sama-sama mengikuti perintah Allah. Mereka tidak saling mengungguli kecuali dengan takwa, sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fadla li ar-rabi ala al-jami' illa bitaqwa. Maknanya tidak ada kemuliaan bagi orang Arab melebihi non Arab kecuali dengan takwa. Subhanallah. Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jutaan jamaah haji yang menyerukan kalimat talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka momen dan seruan ini mengingatkan kita akan dahsyatnya peristiwa hari kiamat pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika malaikat Israfil alaihi salam meniup sangkakala, maka terbelahlah kuburan-kuburan dan orang-orang keluar darinya secara berbondong-bondong, kemudian dikumpulkan di mahsyar dalam tiga keadaan: sebagian dalam keadaan makan, sebagian dalam keadaan minum, sebagian dalam keadaan berpakaian dan menaiki kendaraan. Mereka adalah kaum muslimin yang bertakwa, yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua perkara-perkara yang diharamkan. Sebagian dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Mereka adalah para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin. Dan sebagian lagi dikumpulkan dalam keadaan terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah, lalu diseret oleh para malaikat sebagai penghinaan terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang musyrik. Sedangkan sa'i antara Safa dengan Marwa mengingatkan kita akan kedatangan Sayyidina Ibrahim alaihissalam di Makkah Al-Mukarramah, tempat turunnya wahyu yang Allah jadikan aman dan tentram. Sa'i antara Safa dengan Marwa merupakan perjalanan yang menapak tilas kembali apa yang dilakukan Sayyidah Hajar di Makkah, tempat yang tidak ada air dan tanamannya. Hajar bersama Ismail yang masih bayi ditinggal oleh Nabiullah Nasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, yang maknanya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Masyarah muslimin rahimakullah, sedangkan wukuf di padang Arafah, maka di dalamnya terdapat hikmah yang besar dan kenangan yang agung. Di sana kita melihat lautan manusia, kita mendengar lantunan suara mereka yang keras berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa dalam keadaan merendahkan diri, tunduk berharap rahmatnya dan takut terhadap siksaannya. Mereka berdoa kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemilik mereka, dengan bahasa yang bermacam-macam dan logat yang beragam. Ini semua adalah mengingatkan jamaah haji akan hari kiamat dan tahapan-tahapannya yang menakutkan dan luar biasa. Saat semua hamba berdiri merendahkan diri dan sangat berhajat kepada Pencipta mereka, Pemilik semua kekuasaan yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun melempar jamarah, maka ibadah ini juga mengandung hikmah yang agung bagi kita. Ketika melempar jamarah, jamaah haji akan mengingat dan mengenang bagaimana iblis menampakkan diri sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggodanya di setiap kali berada di masing-masing jamarah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam menghinakan iblis dengan melemparnya dengan batu kerikil, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Masyarakat muslim yang dirahmati Allah, sedangkan tawaf adalah bentuk konsistensi dalam ketaatan kepada Allah. Seakan orang yang bertawaf
mengatakan, "Wahai Tuhanku, kemanapun kami berkeliling dan dimanapun kami berada, kami tetap istiqamah taat kepadamu." Tawaf juga merupakan pengagungan terhadap rumah atau bangunan Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkannya. Baitullah adalah simbol yang menyatukan hati kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, kaum muslimin bertawaf mengelilingi Ka'bah bukan untuk beribadah kepada Ka'bah, melainkan karena melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan agar kita bertawaf mengelilinginya, mengagungkannya, dan Allah menjadikannya simbol untuk menyatukan hati kaum muslimin di sekitar.

Muslim tidak lain adalah bahwa Allah menciptakan semua makhluk tidak menyerupai semua makhluk, tidak menyerupai langit dan bumi, tidak menyerupai manusia, dan tidak menyerupai sesuatu pun. Allah bukanlah benda jism, Allah bukan cahaya, Allah tidak memiliki gambar, tidak memiliki rupa dan bentuk serta sifat makhluk apapun itu. Apapun yang terlintas di benak kita, maka Allah tidak menyerupainya. Inilah akidah yang diyakini dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan umat Islam dari masa ke masa di berbagai belahan dunia. Masyarakat muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini, yang mana pertemuan ini sangat singkat pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma fik ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, malam ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Malang dengan judul Denting Tengah Malam. Selamat malam dan selamat

0: Iku gak bisa tau musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku yok, aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
2: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senin itu, yang kamu...
0: Loh, lak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
2: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
2: Sakit emang ya, Nak.
1: Ih, turun gak?
2: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
1: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini, Pak Dese. Main merinding aku.
2: Merinding yuk. Tapi minumku ya jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, Sid.
1: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri. Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
2: Astaga, kok bisa?
1: Ayo turun. Sini aku kaneng. Pelan aja.
2: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok. Ayo,
2: pelan-pelan dong jalannya.

0: jalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.

0: Oh iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
1: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya tante, pasti.
0: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, gak rai parno air ya tante itu.
1: Tapi, anu, itu belum selesai.
4: Hah? Gak terus?
5: Gak enak ini perasaanku.
1: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan tante Ratna,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon menemani Anda di kesempatan malam ini. Saudara, lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda di waktu Anda beristirahat, bersantai bersama keluarga, bahkan Anda yang sementara menjalankan aktivitas. Selamat malam untuk Anda semuanya, lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani pendengar hingga nanti di pukul 21.00.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
1: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
4: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
3: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
4: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
5: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
4: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Oke, Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
7: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
6: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
9: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
8: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
10: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
8: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
11: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya?
12: Habis.
8: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
8: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
13: Seperti apa Pak sekarang Pak?
14: Ya sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
13: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
14: Satu bulan ini.
13: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
14: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
8: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Harga belakangan naik nggih, Bu, untuk
15: naik. Iya, naik.
13: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
15: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
15: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
8: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
8: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada 5.000 sekilo.
13: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit tidak. Ya itu saja.
13: Ini kalau itu hasil yang mama jual hari ini dari mana?
16: Hasil dari Naro, Narotan ya. Kabupaten Paniai.
13: Dari hasil.
16: Iya.
13: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri. Di atas itu ada beli 20-30 pembeli.
13: Kalau mama untuk
16: sehari-hari
13: itu biasanya mama dapat
16: satu karung, dua karung begitu.
13: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan ada ya, dapat dapat lumayan Rp1 juta begitu.
13: Ini
16: mama
13: cuma di Kalibobo saja kan?
16: Iya, dia jual di Kalibobo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
8: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
12: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
8: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidian mengatakan ada hukum asal wabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
19: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
18: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Per data, 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten. Diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
0: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
20: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi. yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram, Mbappe.
2: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aku, Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Malam ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi kerinduan, lagu-lagu pop mancanegara era tahun 90-an hingga 2000-an menemani pendengar semuanya di waktu istirahat Anda di saat ini. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami. Anda yang lagi bertugas malam, tetap semangat untuk Anda semuanya. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Dengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja pendengar berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 1, kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini, Selasa 19 Mei 2026, melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Saudara-saudari para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yusri Rizal Dirwot Wokanubun dengan tema Iman Menuntut Pengorbanan.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang penuh belas kasih, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan pada saat ini, Kau perkenankan kami kembali untuk mendengarkan dan membacakan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca dan kami dengar ini dapat senantiasa menguatkan kami, menuntun kami ke arah yang Engkau kehendaki. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Yohanes bab 16 ayat 1-4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu akan ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Pemimpin siapa yang sebelum maju bertempur tidak duduk sebentar dan memperhitungkan antara kekuatannya dengan kekuatan musuh yang akan diserang? Atau tuan siapa yang sebelum membangun tidak duduk lebih dahulu dan memperhitungkan anggarannya sehingga di kemudian hari tidak dipermalukan karena tidak selesai membangun? Yesus sebagai guru dan Tuhan kita telah memperhitungkan segala konsekuensi yang akan ditanggung oleh seorang pengikut Kristus yang setia. Dan untuk semuanya itu, Yesus lebih dahulu memberitahukan kepada kita, agar kelak kita tidak terkejut, kita tidak kecewa, dan akhirnya kita tidak menolak Dia. Konsekuensi yang akan diterima selaku murid yang setia, yang berpegang teguh pada kehendak Allah, sebagaimana kebenaran yang kita terima dari Yesus, adalah kita akan dikucilkan, bahkan akan dibunuh. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, pesan Yesus ini sudah sangat nyata kita alami dalam kehidupan kita. Ada sekian orang yang kini menjadi korban karena ingin mengatakan kebenaran. Tentunya kamu sangat menderita karena akan ditekan, diperhambat, disingkirkan dari jabatan, dari kedudukan, karena dianggap sebagai bumerang dalam kebersamaan. Dalam pergaulan mungkin akan dikucilkan, dicemooh, karena dipandang pemberontak. Dalam situasi hidup yang sedemikian, kita jangan berkecil hati, jangan kita putus asa dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab sebelum jeritan kita akibat terlalu ditekan sampai di hadapan Allah, Yesus telah lebih dahulu mengetahui hal itu dan telah memperhitungkannya. Dan satu hal yang harus kita berpegang teguh selaku murid di Kristus yang setia adalah bukan kita sendiri yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, tetapi Roh Allah yang mendiami setiap hati manusia juga bersaksi tentang kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, dalam firman yang kita dengar, Yesus menyatakan Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari sejak semula bersama-sama dengan aku. Cepat atau lambat, kebenaran sejati akan terungkap juga.
2: karena Allah berpihak pada kita dalam memperjuangkan kebenaran. Kata sang pemazmur, jika Allah berada di pihakku, maka siapa yang dapat mengalahkanku? Jika Allah menjadi benteng dan perisaiku, siapakah yang dapat melawanku? Asalkan kita sabar, tidak menyerah, dan berpegang teguh pada nasihat yang diberikan oleh Yesus, sekalipun kita dikucilkan, sebagaimana firman yang hari ini kita dengar. Saudara-saudari yang terkasih, secara global, secara dunia, saat ini dunia berhadapan oleh sebagian orang dinyatakan sebagai perang ekonomi. Dan situasi ini juga berdampak dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Sebagai orang Kristiani, orang Katolik, kita dipanggil untuk ikut serta berperan aktif dalam mengatasi kondisi global, terutama berperan dalam mengawal demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia. Semoga bangsa dan negara dunia boleh dibangun atas dasar keadilan dan kedamaian. Amin.
1: Ya Bapa yang berbelas kasih, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang telah kami bacakan dan kami dengarkan pada hari ini. Kami mohon tanamkanlah kebenaran-Mu di dalam hati kami semua, agar kami mampu untuk melakukannya dalam perkataan dan perbuatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: Dan kendati situasi berhasil dikendalikan, aparat keamanan hingga kini masih disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Sementara itu, GMKI Ambon mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa susulan dengan jumlah massa yang lebih besar bersama elemen mahasiswa lainnya jika tuntutan mereka tetap diabaikan. Kita ke berita lain. Pendengar, pemerintah Kota Tual menyambut baik program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan diresmikan pada 14 Juli 2025 lalu. Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, menegaskan program ini hadir sebagai solusi konkret atas berbagai persoalan pendidikan dan sosial di tengah masyarakat, khususnya di Kota Tual. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen negara yang mendedikasikan pendidikan sebagai fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tual berharap pembangunan fisik Sekolah Rakyat di daerah tersebut dapat segera diselesaikan tepat waktu. Fasilitas ini nantinya diprioritaskan bagi anak-anak yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 atau keluarga kurang mampu. Langkah ini dirancang jangka panjang untuk menekan angka putus sekolah akibat kendala ekonomi, sekaligus mencetak generasi masa depan yang tangguh, berkarakter, dan berdaya saing dari Kota Tual. Meskipun saat ini masih ada masyarakat miskin yang kesulitan mengakses pendidikan umum akibat faktor finansial, Pemkot Tual berkomitmen untuk terus mengupayakan pendidikan gratis. Selain mengandalkan program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat yang menyediakan lingkungan belajar kondusif dan fasilitas memadai, pemerintah daerah juga akan terus mengawal pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di wilayahnya. Pendengar, Bulog Maluku target serap 5.000 ton beras selama tahun 2026 dari petani lokal di Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian Barat. Lina Tehu Puring mengantarkan laporannya.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memasang target ambisius untuk menyerap sebanyak 5.000 ton beras petani lokal hingga Desember 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat stok pangan daerah sekaligus mengapresiasi produktivitas petani di wilayah Kepulauan Maluku ini. Manajer Supply Chain Perum Bulog Maluku Maluku Utara Abdul Aziz mengungkapkan target tersebut melonjak signifikan dari rencana awal yang hanya sebesar 2.000 ton. Keputusan menaikkan target ini dilakukan setelah melihat realisasi penyerapan di lapangan yang ternyata melampaui ekspektasi dalam waktu singkat yakni mencapai 2.700 ton. Dijelaskan, penyerapan beras difokuskan pada tiga lumbung pangan utama, yakni Pulau Buru, wilayah Kobisonta di Maluku Tengah, serta Gemba di Seram bagian Barat. Strategi kolaborasi pun diperkuat dengan melibatkan dinas pertanian, kelompok tani, pengusaha penggilingan hingga jajaran TNI di daerah sentra panen.
2: Kalau di Buru, memang bagusnya di Pulau Buru itu karena dia panen itu tidak serentak. Setiap bulan itu pasti ada ya panen. Jadi panen sepanjang tahun kalau di sana. Jadi bergiliran, tidak serentak. Kalau sekarang kita sudah serap setelah beras itu sudah 2.700 ton. Nanti kita ditambahkan targetnya sampai Desember, sampai 5.000 ton, itu misalnya nanti kita bisa baik.
1: Meski aktivitas panen di Gemba dan Kobisonta baru saja usai, Bulog telah bersiap menyambut gelombang panen berikutnya yang diperkirakan jatuh pada akhir Mei hingga Juni mendatang. Aziz menjelaskan bahwa masa panen di tiap kecamatan berlangsung secara bergiliran sehingga pasokan masuk ke gudang Bulog tidak terputus. Sementara itu, untuk penyerapan beras di Pulau Buru berlangsung sepanjang tahun karena masa panennya berkelanjutan. Bulog memastikan akan terus mengawal hasil petani lokal demi menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional sesuai mandat Badan Pangan Nasional. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Pendengar, menjelang perayaan Idul Adha, anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon dari fraksi Perindo, Hamsudin, meminta pemerintah Kota Ambon untuk memperketat pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk dan diperjualbelikan di wilayahnya. Hamsudin menegaskan bahwa peningkatan permintaan hewan kurban harus diimbangi dengan jaminan kesehatan dan keamanan agar daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan layak. Hamsudin menilai pengawasan ketat harus sudah dilakukan sejak di pintu masuk pelabuhan maupun jalur distribusi lainnya.

Setiap hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah wajib dilengkapi dengan dokumen kesehatan resmi dan melalui pemeriksaan fisik yang ketat oleh petugas berwenang. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penularan penyakit hewan berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Lebih lanjut, legislator Perindo ini juga menghimbau warga Kota Ambon agar lebih teliti dan selektif saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisinya sehat serta memenuhi syarat-syarat syariat. Pihak DPRD menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh segala langkah taktis Pemkot Ambon dalam memperketat pengawasan lalu lintas ternak demi memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Kita ke berita lain. Pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh desa, negeri, dan kelurahan di wilayahnya untuk segera menyiapkan lahan bagi pembangunan koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi kunci utama agar program ini dapat segera terrealisasi secara menyeluruh. Pasalnya, hingga Senin 18 Mei 2026, baru sebagian kecil wilayah di Kota Ambon yang memiliki fasilitas tersebut, yakni di kawasan Laha, Oyame, dan Eri. Bodiwin menjelaskan, Kopdes Merah Putih memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Tidak hanya sebagai wadah usaha, kehadiran koperasi ini juga diharapkan mampu menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa. Oleh karena itu, percepatan pembangunan fasilitas ini terus dipacu agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga kota. Lebih lanjut, Wali Kota Ambon memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI dan Forkompimda yang ikut mengawal program strategis ini. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor krusial untuk mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi dari tingkat desa. Dengan adanya kerjasama yang kuat, Pemkot Ambon optimis kantong-kantong ekonomi baru di tingkat lokal dapat segera bertumbuh dan mandiri.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Komando Daerah Maritim 9 atau Kodairal 9 Ambon resmi memfasilitasi bergulirnya turnamen sepak bola Liga U17 Soekarno Cup 2026. Kompetisi yang menjadi wadah pembinaan atlet muda ini berpusat di lapangan sepak bola Lease Kodairal 9, Halong, Kota Ambon. Perwakilan Poksahli Kodairal 9, Letkol Laut Teknik Muhammad Komarudin menegaskan, penyediaan fasilitas ini merupakan komitmen nyata TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemajuan olahraga di wilayah Maluku. Menurut Letkol Komarudin, ketersediaan lapangan yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran taktis kompetisi, melainkan juga menjadi ruang strategis pembentukan karakter generasi muda. Melalui sepak bola, para remaja Maluku diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, sportivitas tinggi, serta semangat persatuan sejak dini. Pihak Kodairal 9 juga berpesan kepada seluruh tim peserta agar menjadikan turnamen ini sebagai sarana belajar dan jam terbang yang berharga. Melalui penyelenggaraan Liga U17 Soekarno Cup tahun ini, Kodairal 9 Ambon optimis akan lahir bibit-bibit pesepak bola potensial yang kelak mampu mengharumkan nama Maluku di kancah nasional maupun internasional. Selain berfokus pada prestasi olahraga, ajang kolaboratif ini juga diharapkan dapat memperkokoh kemanunggalan serta sinergi yang harmonis antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat setempat. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram bagian Barat. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian, serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, bagian Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
2: Pertanian Provinsi, Dinas Kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk. Sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana mudah? Bukan pakai kartu tani gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Harga pupuk diturunkan si hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, demam Piala Dunia 2026 mulai melanda Kota Ambon. Sejumlah penjual bendera negara peserta pesta bola terakbar tersebut kini mulai menjamur di beberapa sudut kota, salah satunya di kawasan dusun KTKT Desa Poka. Berbagai bendera negara favorit pemirsa sepak bola seperti Argentina, Brazil hingga Belanda tampak berjajar rapi menghiasi pinggiran jalan dan menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas. Salah seorang penjual bendera, Johnny, mengaku meski atmosfer pertandingan belum dimulai dan penjualan masih tergolong landai, pergerakan pembeli sudah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Bendera negara Argentina, Brazil, dan Belanda menjadi yang paling diburu warga saat ini. Tidak hanya memburu ukuran standar, sejumlah pecinta bola di Ambon bahkan sudah mulai memesan bendera berukuran raksasa, yakni 5x2,5 meter, untuk dipasang di halaman rumah maupun lokasi nonton bareng. Untuk harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi tergantung ukuran dan jenis bahan, yakni berkisar antara Rp95.000 hingga Rp115.000 per lembar. Mengingat fanatisme warga Kota Ambon yang dikenal sangat tinggi setiap menyambut gelaran 4 tahunan ini, para pedagang optimis omset penjualan mereka akan melonjak drastis dalam beberapa bulan ke depan seiring semakin dekatnya sepak bola Piala Dunia 2026. Kita ke berita lain. Ketua Badan Usaha milik Ohoi atau Bumo sekaligus pengelola Pantai Ngur Bloat, Emeritus Ohoi Timur, menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara atas kepeduliannya mengembangkan ikon wisata Pantai Ngur Bloat di Ohoi Ngilngof. Ohoi Timur menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pariwisata sebagai sektor primadona daerah. Pasalnya, destinasi wisata ini menjadi cermin wajah Maluku Tenggara, di mana 80% penduduk lokal menggantungkan hidupnya pada sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah di bidang pariwisata. Saat ini terdapat lebih dari 80 pelaku usaha di Pantai Ngilngof yang menyediakan fasilitas homestay hingga jasa transportasi air seperti banana boat dan speedboat, guna menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran di dalam kampung. Pengelola berencana melakukan ekspansi dengan membuka destinasi wisata baru. Rencana jangka panjang tersebut meliputi pengembangan potensi wisata hutan bakau atau mangrove, kawasan teluk hingga wisata danau, guna melengkapi pesona keindahan Pantai Ngur Bloat yang sudah mendunia. Ohoi Timur menambahkan, kolaborasi dan keterbukaan masyarakat dalam menerima perubahan zaman menjadi kunci utama untuk menjemput kemajuan ekonomi. Ia mengajak seluruh elemen warga Ohoi Ngilngof untuk membuang ego dan pikiran negatif, serta fokus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap wisatawan yang datang berkunjung. Melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah, pihak Bumo optimis pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat ini akan membawa keuntungan besar dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pendengar, potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Sofyan Togubu mengantarkan laporannya.
3: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama.
4: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Toheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
3: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
4: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
3: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisherin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove yang kita sudah kembangkan di sini, kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
4: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Berita terakhir, penggagas ajang otomotif ASCART Modified Expo atau AMX Ambon, Patrick Munandar, menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kreativitas modifikasi kendaraan di Maluku agar mampu menembus panggung nasional. Berbicara pada penutupan lomba otomotif AMX di Taman Budaya Karang Panjang Ambon, Patrick menegaskan akan memperjuangkan ajang ini agar masuk ke dalam kalender kompetisi resmi nasional, bahkan hingga ke jenjang Pekan Olahraga Nasional atau PON. Guna mewujudkan target besar tersebut, Patrick mengaku siap membangun koordinasi dan pembahasan intensif bersama Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kota Ambon. Kerjasama ini dinilai penting karena ada sejumlah mekanisme dan regulasi organisasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Menurutnya, antusiasme peserta serta tingginya kualitas kreativitas anak muda Ambon dalam dunia modifikasi dari tahun ke tahun menjadi modal utama untuk menaikkan kelas festival ini menjadi kompetisi yang diakui negara. Lebih lanjut, Patrick yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Ambon ini menekankan bahwa langkah strategis tersebut diambil sebagai bukti nyata untuk mengangkat prestasi daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Dirinya berharap ke depan pelaksanaan AMX tidak sekedar menjadi agenda hiburan tahunan biasa, melainkan bertransformasi menjadi barometer industri kreatif otomotif yang mampu bersaing ketat dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Bulog Maluku target serap 5.000 ton beras selama tahun 2026 dari petani lokal di Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian Barat. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan penyuluh kawal mutu benih padi di Kabupaten Seram bagian Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Om Idi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

Ya baik pendengar, informasi seputar Maluku untuk Anda di hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini yang lagi menyantap sarapan pagi Anda ya. Menu sarapan paginya apa nih pendengar ya? Oke, yang mungkin lagi ngeteh atau ngopi kayaknya pas banget di suasana pagi ini. Ya. Pendengar, puluhan ton sampah ini berhasil diangkut dari aliran Sungai Waheru, Desa Waheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Aksi pembersihan sungai dilakukan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon yang berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Nah, dari giat itu, tumpukan sampah yang sebelumnya memenuhi bantaran hingga badan sungai kini mulai berkurang. Kondisi Sungai Waheru pun terlihat lebih bersih dan aliran air ini kembali lancar setelah dilakukan pengangkutan menggunakan armada truk dan alat berat. Nah, Kepala DLHP Kota Ambon, Apres Gaspers mengatakan, pembersihan sampah di aliran sungai ini menjadi komitmen Pemkot Ambon sebagai upaya mencegah terjadinya banjir saat musim hujan. Nah, menurutnya seluruh sampah yang menghalangi jalur sungai telah dibersihkan dan dimanfaatkan sebagai material tanggul penahan sungai untuk mencegah longsor dan juga banjir ya. Oke, nah Anda yang mungkin suka buang sampah di sungai ya, ya jangan dong ya. Sedari dini Anda harus bisa mencegah diri Anda untuk tidak membuang sampah di sungai karena itu berbahaya banget pendengar ya. Apabila hujan ini terjadi banjir, maka yang dirugikan pasti orang-orang di sekitar Anda ya yang terdampak hal tersebut. Oke.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Ya baik ya pendengar ya, ngomong-ngomong soal tim sepak bola Ambon. Nah, informasi menarik untuk Anda. Nah, ini mengenai tim sepak bola PSA Ambon. Ini berhasil memastikan diri melaju ke babak semifinal turnamen antar kampung Soekarno Cup U17 zona Ambon Lehase setelah menundukkan Benteng Heterland dengan skor 3-1 dalam pertandingan berlangsung di lapangan Kodairal 9 Halong Ambon ya, Senin kemarin. Nah, sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil agresif dengan saling menekan demi membuka keunggulan lebih dahulu. Meskipun PSA Ambon tampil lebih efektif, namun gawang anak asuh dari Marcel Tuapetel itu harus kebobolan lebih awal. Nah, pendengar, PSA Ambon ini mengunci kemenangan menjadi 3-1 lewat gol sang kapten Johnny Latul di menit ke-66. Sebab hingga waktu normal berakhir, punggawa Benteng Heterland tidak dapat mengejar ketertinggalan gol. Oke. Dan hasil ini juga membawa PSA Ambon berhasil mengunci satu tiket menuju partai selanjutnya. Pelatih PSA Ambon, Marcel, mengaku puas dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya ya. Kita doakan saja nih, semoga sepak bola yang ada di kota Ambon ini semakin maju sehingga kita juga punya liga ya. Oke, kayaknya kalau di Maluku itu nggak ada liga gitu. Mungkin ini bisa dilihat oleh instansi terkait ataupun orang-orang yang berkecimpung di dunia olahraga bisa, mungkin bisa melihat hal ini lebih ke depan lagi sehingga membentuk liga yang ada di kota Ambon ataupun di Maluku ya, pendengar.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiran cuaca untuk edisi hari ini bersama dengan rekan Ian. Ya, halo, selamat pagi rekan Ian.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, rekan Ian, silakan laporannya.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, namun ada peluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian timur, dan Kepulauan Aru. Siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, namun ada peluang hujan ringan hingga sedang, dapat disertai dengan kilat atau petir di wilayah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah, Seram bagian timur, dan Kepulauan Aru. Untuk malam hari umumnya berawan hingga hujan ringan, namun ada peluang hujan sedang di wilayah Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Untuk perkiraan esok hari, dini hari umumnya berawan hingga hujan ringan, namun ada peluang hujan sedang di wilayah Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 24 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 70% dan maksimum 98%. Untuk perkiraan tinggi gelombang, waspada tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Ian ya, laporan perakiran cuaca untuk edisi hari ini, pendengar.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Rosatu dari Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, satu lagu dari Tulus dengan 17 ya. Memang ya pendengar, di umur 17 itu kita akan masuk dalam fase menuju kedewasaan. Nanti seiring bertambahnya umur, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih pelajaran dari hidup ketika kita sudah mulai beranjak dewasa. Ya, informasi menarik untuk Anda masih di seputar Maluku. Nah, ini kontingen Inkai Dojo Pomdam 15 Patimura yang mewakili Inkai Seram Bagian Barat berhasil meraih juara umum 1 pada kejuaraan Karate Piala Kepala Kementerian Agama Maluku Tengah seri 1 tahun 2026. Nah, kejuaraan tersebut berlangsung di Nusantara Sport Center Maluku Tengah pada 15 hingga 17 Mei 2026. Nah, turnamen yang mengusung tema karate untuk harmoni mengukir prestasi dalam keberagaman diikuti oleh berbagai dojo dan kontingen karate dari sejumlah daerah di Maluku. Pada ajang tersebut, tim Inkai Dojo Pomdam 15 Patimura tampil dominan dan sukses mengoleksi total 22 medali ya. Ya. Dan di bawah asuhan manajer Ivoni Sopalatu bersama para pelatih Agustinus Tanamal, Helmi Leleulia, dan Charles Jacobs, kontingen berhasil meraih 12 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu. Hasil tersebut mengantarkan mereka membawa pulang piala bergilir Kemenak Maluku Tengah, seri 1 piala tetap, serta bonus prestasi. Iya, wow, congratulations ya atas kemenangan ini gitu ya. Dan untuk informasi buat Anda, keberhasilan Inkai Dojo Pomdam 15 Patimura di ajang tersebut ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan karate yang dilakukan secara berjenjang dengan berkelanjutan, sekaligus mengharumkan nama Seram Bagian Barat di dunia olahraga karate Maluku.

Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.

Ya baik pendengar, saatnya opini publik untuk Anda semua. Komentar dan juga opini Anda, Anda bisa gabung di line WhatsApp dan juga di line telepon dengan topik hari ini mengenai wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi. Saya ulangi lagi pendengar, topik hari ini mengenai wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi. Anda yang mau memberikan komentar dan juga opini Anda bisa bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp kami. Di line WhatsApp Anda bisa chat dan juga ikut bergabung juga ya secara langsung di 0813-5624-5886. Saya ulangi lagi di 0813-5624-5886. Yang sampai Anda lewatkan nanti ada aspirasi Maluku dengan topik yang sama yang akan dipandu oleh rekan saya Berce Minanlarat.

0: Saya, Maria Margareta Sopaneda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.
1: Jek, jek, jek, jek. Gimana itu? Jek, jek, jek, jek.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bangun, subuhan.
1: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan? UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia. Dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota, UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas. Melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital, UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat terus menunjukkan progres positif di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah dan juga dinamika transfer dana pusat. Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah rampungnya pembangunan jembatan Garuda di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Freddy Penturi, memberikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI dan juga kontraktor pelaksana dalam penyelesaian proyek tersebut. Menurutnya, jembatan yang telah lama dinantikan warga Dusun Riwapa itu berhasil diselesaikan dalam waktu singkat. Penturi menilai keberhasilan pembangunan jembatan Garuda tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti oleh jajaran TNI di wilayah Maluku. Jembatan tersebut kini menjadi akses vital bagi sekitar 130 kepala keluarga di wilayah Air Kuning menuju pasar Waimital, fasilitas kesehatan dan juga sarana pendidikan.
0: Sekian Cek Fakta.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ke

Ya, baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti aspirasi Maluku untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, dengan topik wujudkan target PAD Maluku di tengah efisiensi, dengan narasumber Dr. Jalaluddin Salampesi SPI MSI yang merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, dan akan dipandu oleh rekan BRC.

0: Radio Republik Indonesia Ambon dengan Dialog Aspirasi Maluku. Suatu acara yang mengupas tuntas permasalahan di tengah-tengah Anda dengan narasumber yang berkompeten. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.45 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, terima kasih saudara. Kembali lagi saya menjumpai Anda di pagi ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan sebagaimana yang disampaikan rekan saya Faldi tadi, pagi ini kita diskusikan tentang target PAD di tengah efisiensi dan apa langkah-langkah dan strategi yang diterapkan oleh kepala badan dan jajarannya, termasuk melibatkan semua unsur OPD di pemerintah Provinsi Maluku. Dan kami juga selain live YouTube, juga ada live TikTok, dan Anda yang mengikuti kami di live terrestrial, kami nantikan Anda di line telepon kami. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan mungkin ada pertanyaan atau ada catatan atau masukan, Anda silakan menyampaikan kepada kami akan menyampaikan.

0: bukan bagaimana untuk mencari dan mendorong peningkatan PAD kita di Maluku, tapi masih meluangkan waktu untuk bersama dengan kami ya. Tapi sebelumnya kita masih dalam momentum peringatan Hari Pahlawan kita, Hari Patimura. Saya memberikan waktu kepada Bapak di awal jumpa kita ini, silakan ucapan dulu.
1: Terima kasih Bung Berce, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk masyarakat Maluku khususnya. Semangat berjuang untuk generasi muda, di mana Hari Patimura harus tetap menginspirasi sepanjang hayat di kandung badan. Kita tetap maju bersama rekan-rekan kita dari provinsi lain untuk Indonesia tetap jaya. Terima kasih.
0: Baik Pak, sebelum kita mulai dengan langkah upaya yang dilakukan, tapi saya mau tanyakan Bapak dulu. Target PAD yang disepakati oleh DPRD dan bersama dengan Pemprov membebani Bapak atau tidak Pak?
1: Menyimak pertanyaan ini butuh satu landasan pikir yang kuat. Kalau persoalan beban ini tugas, ya mau tidak mau harus dilakukan, harus dituntaskan.
0: Oke.
1: Sebagai orang yang bertanggung jawab penuh, maka kesepakatan itu merupakan tanggung jawab mutlak untuk dituntaskan.
0: Saya tahu Bapak kan orang lama.
1: Siap.
0: Ya, di Badan Pendapatan Daerah Maluku, ketika ditugaskan sebagai asisten, sebagai penjabat bupati dan kembali lagi sebagai asisten dan sekarang ini menjabat sebagai kepala Bapeda. Tapi ketika plafon yang ditetapkan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan DPRD, ini memang betul sesuai dengan konteks kita ataukah jangan sampai terlalu tinggi pandangan Bapak?
1: Menyimak ya, kita kalau ngomong pendapatan harus berdasarkan analisis. Menganalisis situasi dan kondisi kita, di mana beberapa variabel penentu untuk kebijakan-kebijakan pendapatan ini dia berpengaruh total. Misalnya seperti sekarang, kita tahu dari pajak itu ada 7 jenis pajak sesuai dengan Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi dinamika PKB, pajak kendaraan bermotor, itu masih dalam tataran normal. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor dia agak sedikit terkoreksi.
0: Okay.
1: Ya, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor juga sama. Kemudian pajak rokok itu sudah ada peraturan Menteri Keuangan terbaru.
0: Cukai ya?
1: Ya, cukai rokok itu sudah langsung ditetapkan bahwa daerah untuk Provinsi Maluku sudah langsung berkurang atau dipotong 6,9 miliar. Kemudian pajak air permukaan, sementara sudah kita tetapkan inovasi baru, yakni pembayaran berdasarkan sistem elektronik. Jadi elektronifikasi yang kemudian dibayar ya, tentang sistem dan cara mekanismenya untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan air permukaan. Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berikutnya adalah option MBLB, mineral bukan logam batuan. Nah, mineral bukan logam batuan ini adalah dulu dikenal dengan pajak galian C yang kemudian dipungut oleh kabupaten kota, tapi 25% optionnya disetor ke pemerintah provinsi melalui RKUD, rekening kas umum daerah. Balik pada pertanyaan tadi, berdasarkan variabel yang kami sebutkan, di mana dukungan kuat terhadap pencapaian target ini dia berjalan pada beberapa hal dia agak-agak menukik baik, tetapi variabel-variabel yang berpengaruh tadi perlu konsen khusus untuk itu, karena bukan wilayah daerah atau wilayah kita yang mempengaruhi, tapi pusat ya, kebijakan seperti tadi ya, bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak rokok, dan itu mempengaruhi target pendapatan kita karena sangat memberikan dukungan terhadap target yang telah ditetapkan.
0: Jadi sama sekali itu bukan beban ya?
1: Harus dikatakan bahwa enjoy menjalani ini ya, dengan memperhitungkan berbagai dinamika secara analisis yang tajam untuk variabel penentunya.
0: Oke baik, nanti kita kupas lebih dalam lagi. Tapi ketika walaupun Bapak baru dikembalikan ke habitat ya, saya bisa pakai kata-kata itu ya.
1: Setuju, setuju, setuju.

0: gimana capaian kita sampai dengan triwulan pertama ini?
1: Alhamdulillah TB1 tercapai. Ya, kita sudah melewati itu dan sekarang kita masuk pada 15 hari TW2. Ya, mau masuk satu semester. Jadi di pertengahan ini kami hari Senin kemarin sudah melakukan evaluasi mendalam. Beberapa UPTD kita sudah kita evaluasi dan saling menutupi. Misalnya capaian dari Maluku Tengah bisa menutupi dari Buru Selatan. Kemudian bisa menutupi MBD, Aru bisa menutupi yang lain dan sistem itulah yang kemudian kita dorong. Karena populasi penduduk juga sangat menentukan banyaknya kendaraan, kemauan dan kemampuan orang membayar pajak untuk kendaraan bermotor, ini juga mempengaruhi. Jadi kami melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi IT, yakni bisa dilihat masuk kepada bapenda.go.id untuk melihat inovasi-inovasi kami, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke loket untuk membayar pajak, tapi dari rumah aja kita sudah bisa membayar pajak. Inovasi-inovasi itulah yang kemudian bisa kita lakukan. Kita juga punya kanal-kanal lain. Kita bisa bekerja, kita sudah bekerja sama ya dengan Alfamidi dan lain-lain. Ya, itu juga merupakan kanal-kanal pembayaran kita. Berbagai bank juga bisa dipakai. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu cemas, tidak perlu kalau hujan pun dari rumah aja udah bisa bayar pajak kendaraan bermotor Anda.
0: Lewat ujung jari aja ya.
1: Lewat tuts aja udah bisa selesai. Ya. Sentuhan tapi, menentukan.
0: Tapi apakah itu wajib pajak kita ini hanya untuk menyetor, tapi dia tidak memantau perkembangan? Maksudnya tentang keterbukaan pendapatan itu, misalnya saja triwulan 1 kami sudah pada posisi ini.
1: Oh bisa, bisa sangat-sangat jelas terang. Apa jadi di kantor Bapenda itu layar besar ketika masuk kantor sudah terpampang dengan jelas per detik ya, second to second, untuk memantau siapapun yang bayar dimanapun kantornya pada unit-unit pembayaran pajak khusus untuk 12 UPTD kita itu langsung tercatat, terkodifikasi dengan jelas. Jadi transparansinya sangat-sangat luar biasa dan kita bisa mengerti, mengetahui bahwa hari ini setoran total pajak kita sudah seperti apa. Dan ini sudah kami informasikan ke Bapak Gubernur, Bapak Gubernur juga sudah tahu dan apresiasi terkait dengan itu, karena ini langkah yang kami lakukan sebelum kami keluar dari Bapenda di tahun 2023. Jadi dari tahun 2023 sudah sangat transparan. Jadi masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu cemas. Kalau mau tahu dinamika perkembangan keuangan dan pendapatan khusus yang dikelola oleh Bapenda, tinggal ke Badan Pendapatan Daerah, tidak bertanya lagi, langsung melihat di monitor.
0: Jadi detik per detik bagi publik itu sudah mulai 2023.
1: Sangat ya, dari 2023. Ya, sangat-sangat terbuka, ya, transparan dan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.
0: Jadi kita di triwulan 1 ini sudah berapa miliar ini?
1: Jadi di triwulan 1 sebagaimana kami sampaikan tadi, target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 itu kita 740 miliar.
0: Miliar. Itu kan ya, target kita kan.
1: Target kita.
0: Tapi capaian di triwulan
1: ya, pertama. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus ya, dia bertambah terus, ini kita udah 15 hari. Ya dia di kurang lebih hampir 100.
0: 100 miliar.
1: Ya. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini ya, karena melewati itu 14 ya, sekitar 19% target kita.
0: Jadi sudah melewati itu ya.
1: Iya.
0: Dan itu bisa menunjukkan optimisme Bapak ya.
1: Dalam pandangan target ini sudah kita capai. Jadi optimisme itu sudah kita lampaui. Sekarang kita masuk pada fase kedua atau TW2 untuk bagaimana mendorong pencapaian pada sisi target yang sudah kita tetapkan di triwulan kedua.
0: Kalau melihat perkembangan yang ada, walaupun Anda baru pertama walaupun orang lama tapi kan baru kembali kepada habitat ya.
1: Ya.
0: Tapi gimana capaian-capaian itu, apa bisa memberikan catatan atau gambaran kepada kita bahwa wajib pajak kita punya kesadaran untuk membayar pajak atau gimana?
1: Pengamatan pada kurang lebih 2 bulan kami di sana, dinamika yang kami dapatkan sudah cukup baik karena kerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan Jasara Harja ya, khususnya Dirlantas, sangat menunjang kerja-kerja kita. Artinya bahwa sweeping-sweeping juga dilakukan, kemudian masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya membayar pajak dan mereka juga nyaman berkendara karena dengan demikian maka tidak ada hambatan dalam aktivitas-aktivitas untuk menunjang ekonomi ataupun tugas-tugas keseharian. Tapi pengamatan kami sebagaimana kami sampaikan tadi, masyarakat sekarang sudah melek pajak. Artinya di wilayah kekotaan terutama untuk Kota Ambon, kemudian Maluku Tengah, Seram Barat, Kota Tual ya, Langgur, sangat luar biasa karena target-targetnya tercapai. Hal yang demikian untuk wilayah-wilayah baru ya, seperti Tiakur. Tiakur kan baru saya bentuk waktu itu ya. Baru kami bentuk, tapi melihat tren kenaikan pembayaran pajak, pemerintah setempat sangat peduli. Pemerintah setempat sangat peduli walaupun wilayahnya kepulauan, tetapi khusus untuk Tiakur itu sangat baik sekali. Kemudian Dobo itu juga sama. Seram bagian timur walaupun wilayahnya juga rentang kendalinya cukup luas ya. Dia mulai kepulauan Geser, Gorom sampai di Wirinama itu juga cukup baik. Artinya animo masyarakat untuk membayar pajak, walaupun kita tahu bahwa pajak ini adalah kolaboratif, sinergi antara kita, kemudian Dirlantas dari Polda dan Jasara Harja adalah kekuatan utama untuk mendukung bagaimana upaya-upaya di lapangan dalam pemungutan pajak dimaksud.
0: Jadi itu ya memang optimisme Pak Kaban ya.
1: Siap.
0: Baik, Pak Kaban, kalau melihat itu tadi kan menyebutkan ini kan dari sudah dari 2023 dan peninggalan Bapak ya.
1: Ya.
0: Berarti kita tidak mengalami apa ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan kita.
1: Jadi kalau ngomong tentang pendapatan ada tiga sektor utama pendapatan yang menentukan. Pertama pajak, kedua retribusi, dan ketiga pendapatan lain-lain. Jadi intensifikasi dan ekstensifikasi kita dorong pada penguatan sisi retribusi, di mana retribusi yang kemudian bukan terhambat ya, tetapi kita terkendala dengan adanya penetapan revisi perda baru. Jadi revisi perda kita ini untuk perda 02/2024 sementara berproses di Kementerian Dalam Negeri. Kami hampir setiap hari melakukan komunikasi, tapi evaluasi yang kami dapatkan sementara di staf ahli menteri ya. Staf ahli menteri yang mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dan segera diundangkan ya dan disampaikan kepada kami sehingga upaya untuk penetapan dari target retribusi bisa kita capai. Jadi ekstensifikasi dan dukungan-dukungan lain dengan 36 OPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya-upaya itu adalah langkah-langkah ekstensifikasi dan pungutan-pungutan yang kita intensifkan di dalam apa yang menjadi bagian untuk dukungan terhadap pendapatan dari aspek retribusi ini tetap kita dorong.
0: Tapi jangan sampai memberatkan masyarakat kita ya.
1: Oh tidak, nanti ya. Tidak. Jadi tetap merupakan bagian dari standar operasi dan prosedur yang mana mengacu pada ketentuan dan standar harga atau dinamika yang ada. Kita tidak harus untuk memungut melampaui target dan kemampuan daya bayar dari masyarakat kita.
0: Ya. Pak Kaban, ketika ini dilakukan dan tadi sudah menjelaskan gimana sekarang kan udah apa lewat kecanggihan teknologi ya secara online itu masyarakat bisa langsung mengetahui. Nah, seberapa besar ini bisa menekan kebocoran-kebocoran yang biasa terjadi ketika sebelum masuk di tingkat itu ya?
1: Sekarang kita sudah tidak bisa lagi bicara tentang kebocoran karena semua transaksi kita dorong elektronifikasi. Jadi karena transaksi elektronik itu mengurangi kebocoran, kemudian menjustifikasi terhadap akuntabilitas dari sistem pengelolaan keuangan pendapatan. Jadi masyarakat ketika membayar langsung ke RKUD atau ke nomor rekening yang telah ditetapkan. Dan itu artinya sentuhan penerima tidak lagi berhubungan dengan uang, tetapi langsung berhubungan dengan nomor rekening. Artinya bahwa bukan tidak ada peluang untuk siapapun yang melakukan penambahan atau pengurangan. ya, terhadap jadi, harga sangat, yang telah
2: sangat dilakukan. Tipis ya,
1: boleh dikata seperti itu. Ya, peluang itu kita tutupi celah itu semaksimal mungkin sehingga tidak menimbulkan rasa curiga atau tidak menimbulkan tafsir yang lain atas transaksi yang dilakukan antara masyarakat dengan pemungut-pemungut atau orang yang telah ditetapkan untuk menerima pungutan dimaksud.
2: Dan untuk mewujudkan itu otomatis tetap secara internal tetap dibangun dulu ya, tentang karakter, attitude maupun moral daripada staf Bapak dulu ya, itu ya.
1: Setuju. Kami kemarin baru bekerja sama dengan, maaf saya sebut Skala ya, mitra dan partner kita yang sudah membantu kita dalam memberikan penguatan sumber daya manusia, baik untuk petugas kami atau staf-staf kami di Bapenda yang diikuti oleh 12 UPTD dan 11 kabupaten kota dari Bapenda masing-masing, terkait dengan sistem dan mekanisme dari aspek kebendaharaan. Nah, jadi penguatan-penguatan terhadap kejujuran, attitude, nilai, ya, karakter, nah, itu diajarkan, dan metode-metode akuntansi yang efektif, efisien, yang sudah merupakan standar baku di dalam pengelolaan keuangan itu juga diajarkan. Artinya apa? Yang tadi kekhawatiran kita terkait dengan karakter yang berlebihan di dalam mengelola keuangan itu diberikan penguatan. Nah, ini yang kemudian kami yakin bahwa anak-anak kita juga semakin tersadarkan akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang ditugaskan dalam mengelola perbendaharaan atau penerima siklus keuangan.
2: Dan ini akan menjalar ke UPTD yang dibawahi oleh Pak Kaban.
1: Setuju, karena mereka juga hadir dari 12 UPTD yang ada.
2: Itu 12 UPTD di 12 gugus pulau kita ataukah di kabupaten kota?
1: Jadi pada prinsipnya bahwa pengelolaan atau regionalisasi kawasan dalam administrasi 11 kabupaten kota itu UPTD ada di ibu kota kabupaten. Kemudian tambahan satu yakni pulau di Banda.
2: Pulau Banda
1: ya, karena Banda kan agak jauh dari Maluku Tengah, tapi potensi itu ada. Kami sebenarnya berencana untuk mendorong misalnya di Kepulauan Babar, ke Gorom, ke Sui dan lain-lain. Nah, kepulauan-kepulauan itu akan kami bangun sejenis satelit-satelit untuk mendorong pungutan-pungutan atau memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Misalnya di KKT juga ke arah utara ya, di
2: di Pulau Molomaru,
1: pulau yang di utara apa?
2: Pulau Larat.
1: Larat ya, Larat dan sekitarnya. Nah, artinya jumlah kendaraannya juga cukup banyak, walaupun kendaraan bermotor. Tapi kalau wajib pajaknya ada, kita upayakan dekatkan pelayanan pembayaran pajak ke masyarakat sehingga mereka tidak lagi harus ke Somlaki.
2: Jadi istilah mendekatkan pelayanan kepada publik itu
1: mendekatkan pelayanan kepada publik.
2: Jadi tidak susah-susah lagi datang ke ibu kota kabupaten.
1: Setuju. Setuju. Atau tidak menitipkan. Ini sekarang kan lagi ada kebiasaan-kebiasaan menitipkan bahwa tolong
2: masih ada gitu ya?
1: Ini yang saya sampaikan bahwa pendekatan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menghindari jangan sampai ada titipan-titipan kepada staf-staf kami. Nah, itulah yang kemudian kami harus membackup. Jangan sampai staf kami terlibat ya, sehingga pendekatan pelayanan itu penting dan transaksi pembayaran secara tunai non tunai yang harusnya didorong untuk masyarakat memanfaatkan itu secara efisien dan efektif.
2: Oke, baik. Itu secara internal yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Tapi gimana kerjasama dengan Samsat, dengan kepolisian dan Jasra Raharja?
1: Kami secara rutin itu dalam evaluasi triwulanan itu kita lakukan rapat-rapat rutin. Hari ini juga kami akan melakukan rapat rutin di yang lokasinya di Jasra Raharja sebagai tuan rumah. Nah, ini kami sangat senang sekali karena kemarin setelah kami komunikasi mereka bersedia dan memang agenda kami seperti itu. Jadi
2: biasa berapa kali itu pertemuan?
1: Per triwulan. Per triwulan. Tapi komunikasi efektif dilakukan sepanjang hari. Dan berbagai dinamika terkait dengan kesalahan pengetikan atau kesalahan yang tidak diduga pada saat proses-proses pembayaran itu merupakan bagian dari waktu efektif untuk komunikasi. Dan kita selesaikan permasalahan-permasalahan itu secara mendetail sehingga tidak merupakan utang dalam upaya penyelesaian masalah.
2: Iya, baik. Pak Kepan, ini pengalaman saya ketika diajak oleh teman saya untuk membayar pajak. Tapi kan bukan bayar secara online, tapi kita datangi Samsat. Tapi saya memantau dan saya melihat langsung, kok pembayarannya bukan di loket, tapi di belakang kepada anggota, oknum anggota kepolisian.
1: Mungkin itu kasuistis ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi ada penerimaan-penerimaan semacam itu. Karena memang merupakan SOP yang sudah diterapkan bahwa siapapun, baik staf kami maupun staf kepolisian atau staf jasa harja, itu selalu mengerahkan wajib pajak untuk ke loket. Atau kalau tidak ke loket, langsung ke gerai terdekat, entah itu anjungan tunai mandiri ATM, atau ke bank, atau bisa ke GoPay atau Samsat dan lain-lain. Jadi tidak perlu khawatir atau tidak perlu harus menitipkan ke staf atau anggota kepolisian atau jasa harja. Harus langsung bisa memanfaatkan teknologi informasi ya, elektronifikasi sistem pembayaran yang sudah sangat canggih dan khusus apalagi di Kota Ambon ya. Ini sudah tidak perlu ragu-ragu lagi. Jadi tinggal buka tadi ya bapenda.go.id, sudah bisa melihat bagaimana sistem dan tata cara pembayaran elektronik yang bisa membayar pajak-pajak kita.
2: Jadi apa yang disampaikan oleh Kaban ini sangat memberikan jaminan dan garansi kepada publik bahwa apa yang Anda lakukan itu kami bisa menjamin uang yang Anda setor tidak bocor kemana-mana, tapi demi dan untuk pembangunan kita di Maluku gitu ya.
1: Sangat setuju, karena itu langsung terkodifikasi di rekening kas umum daerah, RKUD kita ya, rekening kas umum daerah yang kemudian menjadi bagian di dalam pembukuan daerah ya dari aspek keuangan. Jadi tidak perlu ragu-ragu.
2: Baik, Pak Kepan, kita buka line telepon bagi pendengar kita di terestrial, di radio, dan kami juga buka, silakan Anda mengikuti kami di TikTok atau mengikuti kami di live YouTube. Silakan mengajukan pertanyaan, nanti kami bacakan kepada Kaban untuk nanti memberikan jawaban atau langsung direspon. Baik, kita lanjut Pak, sambil kita menunggu mungkin ada penelepon atau penanya yang nanti bisa masuk. Tentang keterbukaan informasi kepada masyarakat kita. Tadi sudah sampaikan bisa juga buka bapenda.com.id ya, itu bisa buka ya. Apakah itu memang sebatas hanya mengakses melihat bahwa iya betul ini anggaran atau dana yang saya keluarkan untuk bayar pajak, ini anggaran yang saya keluarkan untuk bayar retribusi dan lain-lain, itu bisa langsung dilihat di situ, ataukah cuma hanya lihat secara secara gelondongan di situ?
1: Jadi di web yang kami siapkan itu tersedia informasi-informasi dan inovasi-inovasi untuk sistem dan tata cara pembayaran pajak. Informasi-informasi lain terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan dana itu tugas teman-teman di OPD yang lain. Tetapi pada prinsipnya bahwa sistem dan mekanisme yang dikembangkan, yang didorong adalah tata cara pembayaran dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh kami di Bapenda. Bapenda ya, dalam upaya untuk bagaimana menjustifikasi bahwa sistem yang dikembangkan dapat dengan mudah, murah, kemudian efisien, efektif, akuntabel untuk bisa menjamin pembayaran pajak itu tepat sasaran, tepat rekening, dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
2: Jadi itu bisa diklik sampai dengan hal yang kecil-kecil itu bisa terbaca situ ya, bisa terbaca
1: ya. Setuju. Jadi kalaupun ada hal yang sekiranya kurang pas ya, tim IT kami bisa dihubungi juga melalui nomor telepon yang tersedia di situ.
2: Ya baik. Secara dua, saya kalau hitung ya 2 bulan ya, ya kita bulan kembali ini, dan saya mengikuti langkah-langkah Kaban untuk mendatangi kabupaten kota, berdiskusi, berdialog dengan pemerintah daerah, mengajak wajib pajak untuk bicara dari hati ke hati, artinya terus untuk menyentuh langsung, ataukah apa yang dilakukan itu?
1: Kita berupaya untuk mendekatkan pelayanan tadi, melakukan upaya diskusi dengan bupati wali kota, karena kesuksesan kita dalam rangka mendorong atau menjadikan informasi pajak ini harus menyebar atau didapat oleh semua orang, yeah, terutama pemilik kendaraan, ini sulit sekali, ya, dengan konten wilayah kita geografis, yeah, kepulauan. Maka kita butuh tangan-tangan lanjutan seperti para bupati wali kota, kepala-kepala pemerintahan di tingkat desa, dan ini sudah kami lakukan. Kami berkoordinasi dengan bupati wali kota, mereka mendorong sampai ke camat, ke kepala desa untuk melakukan pendataan kendaraan, ya, sampai ke desa-desa, sehingga ini mereka didorong untuk bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengeluaran pajak, karena mekanisme yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1 2024, yeah, option ke kabupaten kota itu cukup besar. Ada 63% pungutan yang kita dapatkan itu langsung disetor ke kabupaten kota. Artinya apa? Bapenda tidak bisa bergerak sendiri. Dengan demikian, kerjasama kita telah ditandatangani pada tahun 2025 kemarin yang melibatkan 11 kabupaten kota dan mereka berkomitmen untuk itu. Dan ini kami lakukan dari kabupaten ke kabupaten, komunikasi-komunikasi itu. Kami melakukan kunjungan, kami melakukan pendekatan, dan para bupati sangat merespon itu.
0: Ya, dari semua yang tadi Bapak jelaskan, baik itu pajak, retribusi dan lain-lain, kontribusi terbesar kita di mana Pak? Khusus untuk pajak dulu.
1: Apakah? Kalau untuk pajak, yang kontribusi terbesar selain dari pajak rokok itu PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi karena pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini adalah komunikasi kami langsung dengan Pertamina, yeah, khususnya kami sebut saja ya Patraniaga 78, yang selama ini sebagai pemasok ya BBM untuk wilayah Pertamina di Maluku dan Papua. Nah, dalam upaya untuk itu maka kerjasama dengan Pertamina, sebagaimana kami sampaikan tadi, yeah, dengan terjadinya krisis internasional, krisis global yang berdampak pada perubahan harga nilai BBM, ini kami takutkan berpengaruh terhadap supply atau pemakaian dari industri transportasi atau pemakaian pada sisi transportasi lokal, sehingga itu akan berpengaruh pada nilai pajak yang telah kami tetapkan. Pajak rokok kan tadi sudah kami sampaikan, yeah, yeah, bahwa sudah langsung ditetapkan peraturan Menteri Keuangan ada pengurangan kurang lebih 6,9 miliar dan ini akan berpengaruh pada upaya-upaya pemanfaatan, karena pajak rokok ini sesuai ketentuan diupayakan untuk kerjasama dengan Dinas Kesehatan, ya, dalam rangka menunjang penyelesaian BPJS, yeah, jadi langsung diarahkan seperti itu pemanfaatannya. Artinya apa? Bahwa dinamika ekonomi global akan berpengaruh terhadap industri transportasi lokal yang mana akan bisa berdampak pada koreksi target pajak dari aspek PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan inilah yang harusnya diikhtiarkan. Makanya kami dorong sisi lain, yakni mendorong untuk identifikasi secara tepat kendaraan alat berat. Kemudian kami juga mengidentifikasi untuk pajak air permukaan, sehingga sisi pengurangan tadi bisa kita tutupi. Jadi strategi ini harus kita lakukan, harus kita mainkan, sehingga akan saling menutupi terkait target yang sudah kita tetapkan.
0: Itu di posisi kedua apa itu Pak?
1: Selain pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, kemudian pajak kendaraan bermotor PKB, kendaraan bermotor. Setelah itu kemudian masuk pada retribusi, termasuk sebelum itu tapi ada pajak air permukaan, ya. Pajak alat berat ini kan baru, baru, jadi sementara kami lakukan tadi bekerja sama dengan kabupaten kota untuk melakukan identifikasi kendaraan-kendaraan alat berat yang ada pada wilayah masing-masing.
0: Baik Pak Kaban, saya mau konfirmasi kepada Anda tentang retribusi. Kita kan punya ruas jalan yang milik provinsi kan, kalau saya hitung-hitung berapa banyak itu ya. Saya ambil saja di ruas jalan antara Silo sampai di Nusaniwe Pak. Itu punya kontribusi, tapi itu kan ditagih oleh pemerintah kota itu ya.
1: Ya.
0: Apakah selama ini ada kontribusi ke pemerintah provinsi apa tidak?
1: Jadi dua minggu yang lalu kami melakukan pertemuan khusus dengan teman-teman dari pemerintah kota, ya, kemudian dinas perhubungan, lalu stakeholders terkait untuk bagaimana membicarakan segmen-segmen yang merupakan kewenangan dari masing-masing wilayah. Jadi kita sementara mempelajari berbagai ketentuan yang mengharuskan pungutan-pungutan itu dilakukan sesuai dengan kewenangan. Dan kami juga tidak mau merusak atau mau menghambat pendapatan dari teman-teman pemerintah kota. Artinya kita harus bicarakan sebaik mungkin. Yang merupakan kewenangan provinsi kita bagi, kewenangan kota juga kita bagi, sehingga kota tetap hidup, pemerintah provinsi juga tetap hidup. Sehingga kita butuh satu kerjasama, identifikasi wilayah yang merupakan bagian dari aspek retribusi itu sendiri, khusus untuk pungutan parkir di jalanan yang nantinya harus ditetapkan. Kami juga sudah komunikasi dengan Kadis Perhubungan, dan pada saat itu memang beliau lagi bertugas tapi mengirimkan stafnya, dan diskusi secara teknis sementara digodok oleh teman-teman, terutama pada segmen yang merupakan kewenangan masing-masing. Kami beri contoh untuk jalan provinsi misalnya, atau untuk kawasan-kawasan yang di situ ada berdiri gedung provinsi, seperti misalnya sport hall, ya, dan lain-lain. Kalaupun itu ruas jalannya adalah ruas jalan kota, tapi aktivitasnya ada di provinsi, itu kita bicarakan seperti apa. Ini harus kita backup secara baik, harus dibicarakan secara lebih terukur, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan akan mengarah pada optimalisasi dan saling menghidupkan. Tidak ada yang menegasikan atau memberi penguatan yang mengurangi porsi pada masing-masing yang sudah menjadi bagian yang ditetapkan atas target yang telah disepakati.
2: Kalau jalan nasional yang dibangun dan itu dipungut retribusi, itu menjadi kewenangan kota apa provinsi, Pak?
1: Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa pendefinisian di dalam definisi untuk pungutan parkir ini kan harus bisa diterjemahkan secara lebih baik. Memang ada aturan, ya, aturan yang mengharuskan kalau itu adalah kewenangan, maka kewenangan itu akan merujuk atau dirujuk sebagai bagian dari pungutan itu. Tapi ini harus disepakati. Nah, yang saya sampaikan tadi, jangan sampai saling menegasikan. Jadi ketentuan aturan perundang-undangan di lapangan itu harus bisa dipahami dengan baik. Jangan sampai kemudian kita kaku, saling menerapkan, saling intervensi, ya, yang akhirnya akan berdampak tidak mulus pada target yang telah ditetapkan. Jadi harus dibicarakan secara baik-baik.
2: Jadi ini untuk mau menjaga
1: win-win solution, dalam menjaga semua harus tumbuh, ya, pendapatan harus bisa dimaknai sebagai kekuatan bersama, jangan kekuatan menguntungkan satu pihak.
2: Tapi saya dengar selama ini ditagi oleh pemerintah kota, tapi provinsi tidak mendapatkan bagian di situ, ya, untuk retribusi di jalan-jalan provinsi dan jalan nasional yang ditagi, yang ditarik perparkiran dari situ.
1: Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa pertemuan kami
2: enggak, maksudnya selama ini tidak pernah ada kontribusi ke pemerintah provinsi gitu.
1: Karena pemberlakuan Undang-Undang 1 2024 ini, Undang-Undang 1 ya hubungan keuangan 2022, ini kan baru di PP-nya baru jalan. Kemudian kita penyesuaian dengan peraturan daerah. Nah, jadi langkah-langkah itu yang harus disesuaikan sehingga dasar hukumnya jelas. Dasar hukumnya jelas, dan tadi kami sudah melakukan koordinasi komunikasi dengan Dinas Perhubungan untuk menetapkan segmen mana yang menjadi kewenangan. Ya, di jalan mana, ya, sesuai dengan kewenangan dan ruas jalan yang menjadi bagian dari provinsi kemudian wilayah kota. Nah, sehingga dibicarakan dengan baik, disepakati, dan semua bisa berjalan untuk saling memberi penguatan pada sisi target yang telah ditetapkan oleh masing-masing. Nah, jadi kita jangan ego.
2: Sudah sampai kata sepakat atau belum, ya?
1: Sementara dibicarakan. Ya, sementara dibicarakan sebagaimana kami sampaikan tadi. Pertemuan itu teman-teman dari kota waktu itu belum hadir. Ya, jadi kalau mereka kita bicarakan secara baik, akan kami yakin bahwa mereka juga akan bisa memaklumi itu. Karena tadi kewenangan dari ruas jalan yang merupakan bagian yang didorong itu akan memberikan justifikasi terhadap kewenangan dalam pungutan. Nah, tapi ini harus dibicarakan, jangan kita ego pada masing-masing lalu saling mengabaikan. Ini tidak elok di dalam tata kelola pemerintahan.
2: mudah-mudahan saja Kadis Perhubungan ya bisa dapat membantu ya untuk
1: ya. Saya yakin sungguh beliau
2: ada karena, komunikasi gak?
1: Ada ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa kita mengkomunikasikan itu. Pada rapat itu beliau ada tugas lain dan mengirim utusannya untuk bisa hadir, dan ini kami anggap bahwa sesuatu yang baik harus dimulai ya, harus dimulai. Artinya kewenangan itu harus merupakan bagian yang menjustifikasi dalam upaya untuk pemungutan dimaksud, sehingga semuanya menghidupkan ya. Jangan sampai kemudian merupakan kewenangan lalu mengintervensi yang lain, hal-hal yang sudah dilakukan itu kemudian terkoreksi dan menjadi tidak baik dalam komunikasi-komunikasi pemerintahan.
2: Nah, ini sangat ya, menjaga sekali ya,
1: ya komunikasinya. Harus.
2: Mudah-mudahan Pak Kadis Perhubungan bisa gunakan kewenangan Kadis Berhubungan
1: ya
2: untuk bisa mewujudkan ini ya.
1: Yakin sungguh beliau ya bisa.
2: Ya. Kadis kalau ikuti dialog silakan masuk ya, kami undang di saat ini. Baik, Pak, tapi menyangkut ini kan misalnya saja jalan yang milik perhubungan milik pemerintah provinsi.
1: Ya.
2: Nah, saya masuk ke misalnya saja tentang dua apa ya di Batu Merah dan Namlea yang ditetapkan sebagai kawasan untuk nanti memberikan itu selama ini memberikan kontribusi untuk pemerintah provinsi apa tidak?
1: Kepemilikan provinsi harus dikelola secara baik. Artinya bahwa pertanyaan yang disampaikan memberikan kontribusi kepada pemerintah provinsi atau tidak, ini berpulang pada regulasi. Sudahkah regulasi dengan melakukan identifikasi yang tepat dan memahamkan kepada masyarakat setempat bahwa ini milik pemerintah provinsi, aturannya ini yang akan dilakukan adalah ini, maka siapapun yang ada pada wilayah itu harus berhubungan dengan.
2: Tapi itu kan sudah diterbitkan SK oleh gubernur pada saat itu, ada gubernur Murad Ismail tentang terminal Batu Merah dan terminal di Namlea itu.
1: Oh, kalau terkait dengan dua terminal itu, iya. Dua terminal itu iya, dan itu merupakan bagian ya terminal B yang dikelola oleh provinsi. Pada saat itu saya yang mendorong, memang advokasi.
2: Ya, sebentar, ya. Pak Kaban, tahan dulu ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu Wece. Salam sehat, selamat pagi. Dengan Ria Tisidiri ya di Jakarta Selatan. Selamat pagi juga buat narasumbernya. Salam sehat semuanya di pagi ini. Gak apa-apa kan ikut buat ini dialog di dari luar?
2: Boleh. Apa yang Bumet, jadi?
3: Bapak, ini program dari Provinsi Maluku apa namanya mengoptimalkan target pendapat asli daerah tepat ya di semua tantangan efisiensi dan defisit anggaran melalui 4 strategi utama, satu ya eksplorasi digital, pemungutan pemanfaatan big data, penertiban kebocoran data pajak dan apa sinergi antar lembaga. Pertanyaannya, seperti apa langkah-langkah strategi yang menjalankan Provinsi Maluku seperti ini? Apa namanya restrukturisasi beban keuangan. Satu, dua, digitalisasi dan pemutihan data. Itu saja pertanyaannya dari Sindiria di Jakarta Selatan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Salam sehat.
2: Baik, Bu Ria di Jakarta Selatan nanti akan mencoba, walaupun kami terima audio Ibu terganggu sedikit, tapi coba nanti dijawab oleh Pak Kaban tentang restrukturisasi dan itu nanti termasuk distribusi kepada masyarakat itu seperti apa ya. Itu yang mungkin yang kami bisa copy karena komunikasi Ibu Ria dengan kami di studio cukup terganggu dan kurang jelas, sehingga kami tidak bisa menangkap lebih jelas apa yang disampaikan tadi. Pak Kaban, mungkin catatan penting tentang itu silakan.
1: Ya. Terima kasih Ibu Ria yang cantik di Jakarta Selatan. Terima kasih sudah mengingatkan kami terkait dengan beberapa hal yang perlu kami jelaskan kepada masyarakat secara mendetail. Yang pertama terkait dengan distribusi ke masyarakat. Jadi pajak itu merupakan bagian akumulatif yang direncanakan di dalam perencanaan pembangunan daerah. Jadi target telah ditetapkan. Target itu akan dimanfaatkan di mana perencanaan pembangunan ditetapkan dalam dokumen pembangunan perencanaan tahunan, RKPD. Ya, jadi rencana kerja pemerintah daerah rencana kerja pemerintah daerah itu ditetapkan untuk program-program yang disepakati dengan DPRD, ditetapkan menjadi peraturan daerah, diimplementasikan berdasarkan poin-poin yang disepakati. Misalnya target kita di tahun 2024 dari pendapatan asli daerah itu adalah 740 miliar. Dari 740 miliar itu akan dipakai untuk A, B, C, pembangunan di mana itu adalah kesepakatan yang merupakan perda antara DPRD dengan pemerintah. Ya, nah itu tentang distribusi dari pendapatan ke masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian belanja-belanja ekonomi, ya, didukung, mendukung pendidikan dan lain-lain. Berikutnya terkait dengan langkah-langkah inovatif, ya, dalam hal ini digitalisasi yang sudah kita siapkan. Dalam berbagai kesempatan kami sering menginformasikan bahwa digitalisasi adalah harga mati dalam era sekarang ini, di mana kami sudah membuka kanal-kanal pembayaran melalui kerjasama kami dengan GoPay, ya, dengan lembaga-lembaga finance terkait, ya, BPDM, Bank Pembangunan Maluku atau perbankan lain, itu tidak terlepas pisah dari langkah-langkah dimaksud. Dan upaya-upaya itu merupakan bagian dari kerjasama kami dengan tim Samsat, ya, yakni kepolisian, Jasa Harja, dan stakeholders terkait, termasuk para dealer mobil yang ada. Sehingga digitalisasi yang kami sampaikan dengan kanal-kanal pembayaran yang kami sebutkan, ya, sudah kami ulangi beberapa kali tadi, ya, misalnya dengan menggunakan mesin ATM, ya, bank apa aja boleh, silahkan. Kemudian gerai-gerai yang ada tersedia di mana-mana. Kami minta maaf, ya, bukan mempromosikan, tetapi bagian dari kerjasama yang sudah kami teken, di antaranya dengan Alfamart, Indomart, ya, kemudian lain-lain, ya, Spy, ya, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan bank-bank Himbara, ya, himpunan bank pemerintah, itu juga sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga digitalisasi langkah-langkah yang di kami dorong, baik untuk aspek pajak maupun retribusi, untuk itu juga sudah berjalan dengan baik. Seperti itu, Ibu Ria Cantik.
0: Ya, baik, Pak Kaban, kita lanjut kepada apa yang tadi saya tanyakan tadi tentang dua terminal. Silakan.
1: Ya, dua terminal ini dalam perkembangan terakhir belum berjalan secara maksimal. Ya, kita butuh effort lebih. Teman-teman dari Dinas Perhubungan harus mampu untuk bisa mendorong kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota masing-masing, sehingga menghidupkan dari dua terminal tersebut, terminal TPB yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Dalam upaya-upaya itu kita butuh beberapa persiapan dari sisi terminalnya, misalnya pembangunan terminal yang teraspal dengan baik, gedung-gedung ruang tunggu, ya. Kemudian tempat duduk,
0: ada tower juga,
1: ada tower harus dipasang untuk keamanan, ya. Kemudian listrik, kemudian WC, ya, dan lain-lain. Dan ini kita berharap bahwa dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dan ketika itu dia jalan, kami yakin bahwa pendapatan daerah dari aspek itu akan bisa berjalan dengan baik. Kadis Perhubungan memiliki kemampuan untuk itu, ya.
0: Baik, Pak Kaban, kita 10 menit sisa saya gunakan untuk harus menanyakan tentang keadilan distribusi pajak dan retribusi serta yang lain-lain kepada masyarakat. Misalnya saja tadi menyebutkan walaupun pajak kendaraan bermotor itu kontribusinya di posisi kedua atau ketiga itu, ya. Nah, tapi gimana ada jalan-jalan milik provinsi yang masih rusak, yang perlu diperbaiki, misalnya saja jalan di Kecamatan Nusanue misalnya.
1: Supaya kita ketahui bagaimana penjelasan saya tadi kepada Ibu Ria, bahwa distribusi pajak itu terakumulasi di dalam perencanaan pembangunan, ya, bahwa perencanaan pembangunan 2027 itu kita rencanakan dengan musrembang yang dilakukan di 2026. Dalam upaya untuk penyusun perencanaan di tahun itu, maka target pendapatan sudah ditetapkan. Target itu akan mengunci di mana program untuk perbaikan jalan misalnya itu ditetapkan dengan anggaran yang sudah ada itu.
2: Jadi
1: misalnya target kita tadi 740 miliar. 740 miliar itu terdistribusi untuk pembangunan infrastruktur, ya, jalan dan jembatan. Infrastruktur sosial. Infrastruktur perdagangan. Infrastruktur kesehatan, ya. Itu direncanakan di tahun 2026 untuk 2027, di mana bila tadi merupakan jalan provinsi, berapa kilometerkah jalan provinsi yang akan dibangun di 2027? Itu direncanakan di tahun 2026 dengan target pendapatan yang akan didapat pada tahun itu. Jadi tahun 2027 katakan saya ambil contoh real, 2026 740 miliar. 740 miliar itu sudah terdistribusi dalam pembangunan ruas jalan A, B, C, D sebagai bagian kesepakatan antara DPRD dengan eksekutif.
2: Jadi data yang dipakai DPRD sama eksekutif itu bukan melihat jumlah pembayar pajak dari wilayah mana, tapi distribusinya itu secara merata, ya gitu ya.
1: Secara merata. Jadi sesuai dengan urgensi dari pengamatan, misalnya teman-teman DPRD punya hasil turun
2: ke lapangan,
1: ke lapangan misalnya, riset pengamatan, lalu menyampaikan kepada eksekutif bahwa kebutuhan wilayah ABCD secara akumulatif akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekian, maka ruas jalan ini sangat penting sekali direncanakan untuk pembangunan 2027. Maka itulah merupakan bagian kesepakatan dalam APBD yang direncanakan. Nah, itu mekanisme itu, perencanaannya
2: secara politik ya, tapi bukan by data ya misalnya saja.
1: Itu by data.
2: By data ya?
1: Iya, by data. Itu yang kata saya sampaikan. Hasil teman-teman dari DPRD melakukan reses mengunjungi Kabupaten A. Menemukan bahwa ruas jalan ABCD ini sangat-sangat urgen untuk dibangun. Maka disepakatilah, diusulkan kepada PU. PU melakukan evaluasi di lapangan. Oh iya, memang usulan ini betul penting sekali untuk dibangun. Nah, maka disepakati di dalam APBD, direncanakan, kemudian ditetapkan, disepakati antara eksekutif legislatif, lalu di tahun 2027 perencanaan itu dia jalan. Jadi dia tidak ujuk-ujuk. Dia tidak ujuk-ujuk, kok jalan sana rusak harus dibangun, tidak. Melalui sebuah proses, dan proses itu akan bisa memberikan dampak. Karena kenapa itu dia terjadi? Pertama, anggaran kita terbatas. Karena anggaran kita terbatas, itu perlu ada prioritas perencanaan. Prioritas perencanaan itu ditetapkan berdasarkan anggaran yang didapatkan pada tahun berjalan. Nah, tadi 740 miliar dibagi untuk pembangunan infrastruktur jalan, nah, infrastruktur air bersih, infrastruktur ABCD, ya, di luar dana-dana dari pusat atau dari pihak-pihak lain yang halal, yang sah sesuai undang-undang. Maka apa yang kemudian menjadi perencanaan itulah yang akan dilakukan di dalam APBD itu. Itulah kebijakan atau politik anggaran sesuai dengan distribusi pajak yang kita lakukan.
2: Jadi tetap by data ya?
1: Tetap by data. Tidak serta-merta. Jadi Pak Gubernur tidak asal tunjuk. Tidak, Pak Gubernur dengan bijaknya ya merencanakan, kemudian mendiskusikan, lalu memberikan gambaran perspektif terkait dengan infrastruktur yang tersedia untuk pembangunan dalam rangka menumbuhkan ekonomi wilayah setempat.
2: Iya, walaupun dalam kampanye Pak Gubernur sudah dijanjikan kepada masyarakat gitu ya, misalnya saja jalan ini rusak, nanti masa jabatan saya harus.
1: Ya jelas itu kan berdasarkan aturan ya yang sudah ditetapkan. Kalau itu dianggap penting dan janji-janji beliau sebagai bagian daripada kebijakan untuk mendorong pertumbuhan wilayah setempat, maka itu harus dilakukan.
2: Iya. Ini Pak Kaban, ini saya harus ini menanyakan ini karena kami ditanyakan oleh masyarakat khususnya di wilayah Nusa Niue kepada kami tentang jalan milik provinsi itu, karena di mana-mana sudah terjadi di sejumlah titik mengalami kerusakan dan itu sangat menghambat pengguna lalu lintas yang mestinya menjadi respon positif daripada pemerintah. Walaupun Bapak sebagai kepala Bappenda tapi juga punya kewajiban untuk harus sosialisasi kepada publik melalui mic yang saat ini di depan Bapak ini ya.
1: Setuju. Baik. Nah, itu harus dipahami oleh semua bahwa urgensi sebuah perencanaan itu harus disampaikan.
2: Iya.
1: Sehingga intervensi dari pemerintah setempat, baik pemerintah provinsi atau kabupaten kota, akan bisa diatasi sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik.
2: Belum lagi ada mungkin klaim dari kabupaten kota yang selama ini mungkin memberikan kontribusi terhadap PAD tingkat provinsi kita cukup tinggi. Pasti itu menjadi catatan penting gitu ya.
1: Ya, artinya itu tadi sebagai bagian dari data ya, desain data yang menjadi kewajiban untuk dianalisis dan intervensi.
2: Baik. Pak Kaban, kita punya waktu 2 menit, kita harus mengakhiri kita punya dialog di pagi ini. Tapi untuk menutup atau mengunci kita punya dialog, apa yang Bapak mau katakan? Silakan, saya kasih waktu 2 menit.
1: Terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami menghimbau bahwa sebagai warga negara, maka taatlah membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor Anda. Ikutilah aturan dan regulasi yang sudah ada. Membayar pajak tidak perlu susah-susah. Di hadapan Anda ada HP atau ada gerai yang bisa dimanfaatkan, atau bisa berkunjung langsung ke Badan Pendapatan Daerah atau UPTD-UPTD yang sudah ada untuk membayar pajak Anda. Pajak Anda untuk membangun Maluku, untuk kesejahteraan kita semua. Terima kasih.
2: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kaban. Tetap sukses, tetap menjadi bagian Anda dan bersama dengan staff, dan kerja-kerja yang dilakukan demi dan untuk Maluku Pumbai.
1: Terima kasih, semua untuk Maluku Pumbai.
2: Ya, baik. Dan saudara, demikian dialog kami. Terima kasih bagi Anda yang mengikuti kami di terestrial, di radio, maupun mengikuti kami di live YouTube. Dan Anda yang mengikuti kami di live TikTok, kami ucapkan terima kasih bagi Anda. Kita berpisah. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain narasumber, dengan lain topik pula. Selamat pagi. Luar biasa.
4: Hingga di sini dialog aspirasi Maluku pagi ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan karena minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.